0: bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur misalnya kebencanaan, membangun jalan itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
4: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
6: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
5: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
7: Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
5: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
8: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
5: Yeah.
8: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
5: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
9: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
9: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
10: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan.
13: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan Isma informasikan juga ya bahwa untuk sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk hari ini Anda bisa dengar dan saksikan ya di Pro 2 RRI Cirebon di 97,5 FM. Dan untuk tema yang dihadirkan ini kaitannya tentang pangan terjangkau, ekonomi stabil, sinergi program Pemkot Cirebon menghadapi tekanan harga. Dan insya Allah nanti akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, DP3 Kota Cirebon, Ibu Hajah Elmi Masrullah, SPMSI, serta Wakil Pimpinan

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, seperti yang kita ketahui ya, hari ini 5 Oktober ini diperingati sebagai hari ulang tahun TNI, di mana di tahun ini memasuki usia yang ke-81 tahun ya. Dan juga nih dikutip dari situs resmi TNI, di hari ulang tahun yang ke-81 ini TNI mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Dan mendengar sekilas tentang TNI, ini lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekuatan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR ya. Kemudian di 5 Oktober 1945 ini menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional diubahlah menjadi Tentara Republik Indonesia TRI. Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya tentunya bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Dan baru kemudian pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan resminya berdiri TNI atau Tentara Nasional Indonesia, di mana tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sekaligus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan pendengar, kami infokan juga bahwa untuk sajian Dialog Cirebon Menyapa yang seyogi atau biasanya hadir di Pro 1 RRI Cirebon untuk pagi ini ya, karena kami juga nanti akan menghadirkan secara langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Karenanya sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk pagi ini kami siarkan melalui Pro 2 RRI Cirebon ya, di mana nanti akan dipandu oleh Nela, dan nanti akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon, Ibu Hajah Elmi Masruroh SPMSI, serta Wakil Pimpinan Perum Bulog Cabang Cirebon, Bapak Sandi Kusuma Eskom, dengan menghadirkan tema pangan terjangkau ekonomi stabil, sinergi program pemerintah kota Cirebon hadapi tekanan harga. Dan tentunya juga nanti Anda bisa menyaksikan langsung ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Ada berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: Satu jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
5: Gas.
6: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
7: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Enggak, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, seperti yang Ispa sampaikan sebelumnya ya, bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 TNI ya. Dan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, meninjau langsung persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap di hari Sabtu 3 Oktober 2020. 26 lalu. Dikutip dari sosial media Pusat Penerangan Puspen TNI, dijelaskan bahwa peninjauan geladi bersih dilakukan untuk memastikan kesiapan personil dan material dalam pelaksanaan upacara yang akan digelar besok. Puspen TNI menerangkan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI mengusung konsep sederhana dan hikmat dengan menampilkan parade pasukan serta sejumlah alat utama sistem persenjataan alutsista. Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan akan menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dan akan bertindak sebagai inspektur upacara. Iya, pendengar, menurut Kepala Pusat Pembinaan Mental Pusbintal TNI Brigjen TNI Chandra Adibrata, disampaikan bahwa Mabes TNI akan menyesuaikan dengan agenda kepala negara. Kemudian Chandra juga mengungkap bahwa perayaan hari ulang tahun ke-81 TNI besok ini hanya dilaksanakan parade, dan bukan hanya parade, defil pasukan juga yang sebenarnya terlihat di hari ulang tahun TNI tidak akan dilaksanakan pada Senin ini. Dan sebelumnya, puncak peringatan ini rencananya akan dilakukan di Monas ya, tapi batal karena banyak prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas untuk menangani bencana. Dan Iswa ingatkan lagi bahwa kami nanti akan menyiarkan secara langsung ya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang insya Allah akan kami mulai pukul 8.45 waktu Indonesia Barat.
1: Miss you, baby.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Denny yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di lapangan Prima Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara memperingati hari ulang tahun TNI tahun 2026 ini ya akan dimulai pukul 9 dengan Prabowo sebagai inspektur upacara. Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam baru di momentum ini. Berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya yang kerap dipusatkan di Monumen Nasional atau Monas, puncak hari ulang tahun TNI tahun ini digelar di Mabes TNI dengan format lebih sederhana. Rangkaian acara sendiri difokuskan pada parade pasukan tanpa defile ya maupun demonstrasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista skala besar. Kehadiran masyarakat juga dibatasi. Selain presiden dan jajaran pejabat tinggi negara, upacara juga hanya dihadiri oleh tamu undangan khusus serta perwakilan siswa dari sejumlah sekolah. Dan kembali Isma informasikan bahwa kami juga nanti akan menyiarkan secara langsung ya, siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang insya Allah nanti akan kami mulai pukul 8.45 waktu Indonesia Barat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau geladi bersih di hari Sabtu lalu ya, dan peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personil dan material dalam pelaksanaan upacara. Geladi bersih merupakan tahapan akhir sebelum upacara puncak hari ulang tahun ke-81 TNI yang akan dipimpin oleh Prabowo selaku Inspektur Upacara. Menurut Pusat Penerangan TNI, upacara mengusung konsep sederhana dan hikmat dengan menampilkan parade pasukan serta sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Puspen TNI juga memastikan seluruh rangkaian geladi bersih berlangsung tertib dan lancar sesuai skenario yang sudah disiapkan. Setiap unsur melaksanakan tugasnya secara terkoordinasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan upacara puncak.

0: sudah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어. 그 길이 오빠. 아직도 안 그렇다.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
7: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
8: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
9: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
6: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
10: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya segera kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selamat mengikuti.
11: Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Kilas Berita.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
0: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Selamat pagi, Bang Jerry.
0: Silakan Pak Yanto.
3: Iya, begini Bang ya.
0: Ya.
3: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengawasan.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
5: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang...
7: Baik pendengar, selanjutnya segera kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan hari upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selamat mengikuti.
8: Dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
9: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
8: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara. Kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita...

0: terakhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang depan.

Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: baru saja kan? Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.

0: Kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: تنگم سجدہ گرد.
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: نگفت سجده رد.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Rosei, terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan.
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugianti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimwaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah

0: pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
2: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyandi, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Imawaji, dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
0: Luruskan. Lurus.
2: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Siap.
4: Laksanakan.
5: Undangan dimohon berdiri.
2: Ya.
5: Tanda kebesaran Bung Karno.
6: Hormat. Sedang.

0: تقوم سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI.

0: 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Hormat, saudara.

0: حکم سجدہ رد.
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: 7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4 dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara berikut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasé pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit, yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
0: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Inspektur Upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai upacara dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: تقف سجد.
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risti Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya saya Rina Agustin menemani siang Anda untuk Cirebon siang ini, edisi Senin 5 Oktober 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, belanja bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan apresiasi kepada diri sendiri setelah melewati hari yang melelahkan ya. Namun, kebiasaan membeli barang secara spontan karena dorongan emosi bisa membuat pengeluaran sulit dikendalikan ya. Psikolog Emily Hilton Jen dalam Psychology Today menjelaskan bahwa impulsive spending merupakan perilaku membeli sesuatu secara spontan yang dipengaruhi dorongan emosi, dan kondisi ini berbeda dari compulsive spending yang cenderung berlangsung lebih kronis dan bisa menimbulkan tekanan signifikan. Meski berbeda, dua pola tersebut sama-sama berkaitan ya dengan kesulitan mengatur perilaku dan juga bisa berdampak pada kondisi finansial maupun kesejahteraan. Karena itu, mengenali apa yang memicu keinginan belanja menjadi langkah penting sebelum menekan tombol check out. Pembelian impulsif tidak selalu terjadi karena seseorang benar-benar membutuhkan barang yang dibeli ya. Dorongan tersebut bisa muncul ketika seseorang sedang merasa kecewa, bosan, cemas, tertekan, atau ingin melakukan sesuatu yang membuat suasana hati jadi terasa lebih baik gitu ya. Nah, situasi tertentu ini juga bisa memperkuat keinginan tersebut. Misalnya setelah menerima gaji, melewati minggu yang melelahkan, melihat unggahan influencer, atau mengalami masalah dengan orang terdekat. Rangkaian kejadian, pikiran dan emosi tersebut bisa mendorong seseorang mengambil keputusan untuk membeli barang secara spontan. Diketahui, orang yang mengalami kesulitan mengatur emosi dan juga fungsi eksekutif dapat lebih rentan melakukan pembelian impulsif. Wah, jangan-jangan ini kita nih. Dampak belanja impulsif tidak selalu terasa ketika transaksi berlangsung ya. Jadi pada awalnya membeli sesuatu bisa memberikan rasa senang, termasuk ketika kita menantikan barang yang sedang dikirim. Namun perasaan tersebut bisa berubah menjadi rasa bersalah ketika melihat kondisi saldo ataupun tagihan. Nah, kalau udah lihat tagihan ataupun saldonya jadi kayak wah, nyesel deh gitu ya. Barang yang dibeli secara spontan juga belum tentu memberikan

0: manfaat sesuai harapan ya. Produk tersebut bisa saja jarang digunakan, cepat digantikan dengan barang lain, atau justru menambah tagihan kartu kredit. Kalau pola ini terus berulang, pengeluaran ini bisa meningkat tanpa memberikan manfaat yang sepadan. Resiko lain muncul ketika belanja menjadi cara utama untuk menghadapi emosi yang tidak nyaman. Ketika rasa bosan, stres, kecewa, atau cemas lalu diikuti keinginan membeli sesuatu, kita bisa semakin sulit membedakan mana kebutuhan, keinginan, dan juga dorongan sesaat. Aduh, ini nih jadi soal pengingat ya, kalau misalnya emosi yang lagi gak stabil, udah deh mending jangan lihat-lihat marketplace. Apalagi kalau misalnya ternyata saldonya sudah ada di sana gitu ya, pembayaran tinggal scan pakai biometrik kita, itu lebih bahaya lagi sih sebenarnya. Nanti Rina bakal bahas lagi ya, pendengar, sering belanja impulsif dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, tetap di sini di Cirebon siang ini.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kebiasaan belanja impulsif adalah menelusuri kembali pembelian yang pernah dilakukan, ya. Anda bisa mencatat apa yang terjadi sebelum keinginan membeli muncul, pikiran atau emosi yang dirasakan hingga tindakan sebelum pembayaran dilakukan. Sebagai contoh, misalnya melihat promosi pakaian di media sosial setelah melewati hari yang berat. Kemudian muncul pikiran bahwa pakaian tersebut akan membuat penampilan terlihat lebih menarik, lalu pembelian dilakukan. Nah, dengan mencatat urutan tersebut, kita bisa melihat bagian mana yang sebenarnya sih masih bisa dihentikan sebelum transaksi. Dan cara ini juga membantu mengenali apakah keputusan membeli muncul karena kebutuhan atau karena keinginan untuk mengubah suasana hati. Dan kita juga bisa mencatat konsekuensi pembelian dalam jangka pendek dan juga panjang nih, ya, pendengar, ya. Rasa senang ketika menerima paket, penyesalan setelah melihat saldo atau barang yang akhirnya jarang digunakan bisa menjadi petunjuk untuk memahami pola belanja secara lebih objektif. Saat barang sudah masuk keranjang, jangan langsung melanjutkan ke pembayaran, ya. Membuat daftar keuntungan dan kerugian sebelum membeli bisa menjadi salah satu cara pencegahan. Jeda tersebut bisa membantu untuk kita mengubah keputusan spontan menjadi pertimbangan yang lebih sadar. Ya, Anda juga bisa bertanya kepada diri sendiri apakah benar-benar membutuhkannya atau sekadar menginginkannya. Jika dorongan tersebut muncul karena rasa bosan, kecewa, cemas atau emosi lainnya, kasih waktu sebelum mengambil keputusannya. Tidak semua emosi membutuhkan solusi berupa barang baru. Saat dorongan belanja muncul, coba lakukan aktivitas lain untuk mengalihkan perhatian dan menenangkan diri, seperti merapikan sudut rumah, mendengarkan musik, membuat minuman, menikmati buah, atau melakukan kegiatan yang melibatkan indera secara menyenangkan. Pada akhirnya, belanja impulsif hanya akan menghabiskan barang dan juga menumpuk saldo, ya. Belanja impulsif ini hanya akan menghabiskan uang dan juga menumpuk barang, ya. Oleh karena itu, pertimbangkan secara bijak dengan memberi jeda sebelum check out biar belanja impulsif ini jadi bisa diminimalisir. Oke? Okay?

0: Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Ada
4: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya jika ia ingin bermain untuk Al Nassr. Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
3: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
4: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitse tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sehingga mudah untuk melesat.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogram3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Kenapa lu bengong aja?
1: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah kita.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

0: Tak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya, iya.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Sajian lagu-lagu Cirebon menemani siang Anda di Cirebon Sae hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dan

hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: Abot Gali, Kecamatan Pleret. Penelusuran itu dilakukan sejak akhir September 2026 untuk bisa melengkapi pendataan warisan budaya di daerah tersebut. Kepala Disputbar Kabupaten Cirebon, Pajara Sutrisno, mengatakan bahwa penelusuran dilakukan dengan melihat langsung kondisi situs, lingkungan sekitar, sejarah, serta tradisi masyarakat yang masih berkaitan dengan keberadaan situs Buyut Kiwot. Ya, dijelaskannya pengumpulan informasi dengan memanfaatkan sumber informasi antara lain keterangan masyarakat, tradisi lisan, sumber tertulis, dokumentasi, serta data pendukung lain yang berkaitan dengan sejarah situs ya. Dan menurutnya, hasil penelusuran juga untuk bisa mengetahui potensi situs Buyut Kiwot sebagai objek yang memiliki nilai cagar budaya melalui tahap pendataan, dokumentasi, penelitian, dan juga kajian. Penentuan status cagar budaya membutuhkan proses pendataan dan juga kajian untuk mengetahui nilai penting suatu objek ya, sehingga tidak hanya berdasarkan usia peninggalannya saja. Selain peninggalan fisik, Disputbar mencatat sejumlah tradisi masyarakat yang masih berlangsung dan juga memiliki keterkaitan dengan situs Buyut Kiwot. Nah, nanti Rina bakal bahas lebih lanjut, tetap bersama kami di Cirebon Sae.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi masih di Cirebon saya, dan masih juga membahas tentang potensi budaya di situs Buyut Kiwot, ya pendengar. Dan dikatakan ya bahwa keberadaan tradisi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya menjaga warisan budaya, karena nilai sejarah juga dapat ditemukan dalam praktek masyarakat yang masih berlangsung. Disebutkan bahwa selain peninggalan fisik, Disputpar mencatat sejumlah tradisi masyarakat yang masih berlangsung dan memiliki keterkaitan dengan situs Buyut Kiwot. Dan pelestarian budaya ya, ini tidak hanya menjaga peninggalan fisiknya, tetapi juga menjaga tradisi dan juga nilai-nilai yang diwariskan oleh masyarakat. Keberadaan tradisi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga warisan budaya, karena nilai sejarah juga dapat ditemukan dalam praktek masyarakat yang masih berlangsung. Penelusuran itu juga melibatkan ya pemerintah desa Wot Gali, tokoh masyarakat dan warga yang mengetahui sejarah serta tradisi setempat guna melengkapi informasi mengenai situs tersebut. Dan pihak dari Disputpar juga selanjutnya melakukan pendataan melalui dokumentasi kondisi situs, pengumpulan sumber sejarah, pencatatan tradisi, dan kajian terhadap nilai budaya yang terdapat di kawasan situs Buyut Kiwot. Itulah dia pendengar informasi di mana Disputpar Cirebon menelusuri potensi budaya di situs Buyut Kiwot.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Akan kami hadirkan berita daerah siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dengan berita daerah.
1: Harapannya mudah-mudahan adalah yang kita usulkan ini yang terrealisasi beberapa gitu, walaupun tidak semuanya kan gitu ya.
2: Sekarang udah banyak pakai e-commerce ya buat pesen-pesen barang online. Kan itu pengemasannya kan pakai bubble wrap.
0: Sari berita, Dinas Perhubungan Kota Cirebon menargetkan sejumlah rekayasa lalu lintas dapat realisasi pada 2027 untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan. Transaksi belanja daring meningkatkan limbah kemasan sehingga pelaku usaha perlu menerapkan ekonomi hijau. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Perhubungan Kota Cirebon menargetkan sejumlah rekayasa lalu lintas dapat terrealisasi pada 2027 untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan.
1: Ya, harapannya mudah-mudahan adalah yang kita usulkan ini yang terrealisasi beberapa gitu.
3: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menargetkan sejumlah usulan rekayasa lalu lintas dapat direalisasikan pada 2027. Upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan mengatasi titik rawan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan realisasi usulan tersebut masih menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Karena itu, tidak seluruh usulan yang dibahas bersama pemangku kepentingan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
1: Ya, harapannya nanti mudah-mudahan tahun 2027 tadi kan setelah mendengar dari stakeholder seperti yang PU karena masalahnya ada di anggaran yang terbatas, ya harapannya mudah-mudahan adalah yang kita usulkan ini yang terrealisasi beberapa gitu, walaupun tidak semuanya kan gitu ya, sehingga nanti terpecahkan gitu ya, mengurangi resiko kecelakaan dan titik rawan kemacetan.
3: Gunawan mengatakan penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan melalui konsep 3E, yakni engineering, education, dan enforcement. Tahapan engineering dilakukan melalui penerapan bentuk fisik, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Ia berharap dukungan para pemangku kepentingan dapat mempercepat realisasi sejumlah usulan rekayasa lalu lintas pada 2027. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko kecelakaan sekaligus menangani titik-titik rawan kemacetan di Kota Cirebon. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Program mobil pangan keliling pemerintah Kota Cirebon dinilai efektif menekan harga pangan dan inflasi dalam jangka pendek.
4: Langsung tuh dari bulog langsung ke pemukiman warga. Ini motor rantai distribusi ini bagus.
5: Mobil pangan keliling atau mall pangling dinilai efektif dalam jangka pendek untuk membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung pengendalian inflasi di wilayah Kota Cirebon melalui pemangkasan rantai distribusi pangan. Hal tersebut dikatakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon, Teddy Kustandi, kepada RRI. Ia mengatakan penyaluran bahan pokok secara langsung dari bulog ke pemukiman warga dapat mengurangi biaya transaksi masyarakat termasuk biaya transportasi dan waktu untuk memperoleh kebutuhan pangan.
4: Kalau kata saya mall pangling ini bagus nih, tapi kalau dalam skala jangka pendek ya, jadi dia tergolong tinggi nih karena dia, saya lihat, saya baca tuh dia motong rantai distribusi ya, jadi kayak supply beras, minyak goreng, gula gitu. Dia langsung tuh dari bulog langsung ke pemukiman warga. Ini motong rantai distribusi ini bagus.
5: Dari sisi pengendalian inflasi, Teddy menilai intervensi pangan melalui mall pangling dapat membantu menekan panik buying karena masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun ia menilai efektivitas jangka pendek tersebut masih menghadapi keterbatasan seperti jumlah armada dan stok barang yang dibawa. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kepolisian Resor Polres Cirebon Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor melalui pelacakan perangkat GPS hingga menemukan sepeda motor korban di Kabupaten Indramayu. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan di Cirebon mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut laporan warga yang kehilangan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Kapetakan. Kasus tersebut terjadi di Desa Suranenggala Lor, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon belum lama ini. Kejadian tersebut bermula ketika korban memarkir sepeda motor Honda Beat di depan rumah sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat kemudian mendapati kendaraan tersebut telah hilang beberapa menit setelahnya. Unit Reskrim Polsek Petakan selanjutnya menelusuri perangkat GPS yang masih terpasang pada sepeda motor untuk mengetahui keberadaan kendaraan. Dinkes Kota Cirebon mengejar ketertinggalan imunisasi anak melalui pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional pada Oktober 2026.
6: Ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat, terlewat imunisasinya. Berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya.
7: Dinas Kesehatan Kota Cirebon mendorong percepatan imunisasi anak yang belum mendapatkan dosis dasar melalui Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Siti Maria Listiawati mengatakan terdapat sekitar 1.400 anak yang masuk kategori zero dose atau yang belum mendapatkan imunisasi dasar seperti imunisasi DPT, HB, HIB. Kondisi tersebut menjadi salah satu sasaran prioritas dalam pelaksanaan BIKN di Kota Cirebon. Menurutnya, imunisasi penting untuk memberikan perlindungan individu sekaligus membentuk kekebalan kelompok. Upaya tersebut diperlukan untuk melindungi anak yang rentan dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
6: Sampai dengan saat ini, catatan kami ada 1.400 anak yang masuk ke dalam zero dose, dan memang kami upayakan betul dengan adanya Bulan Imunisasi Kejar Nasional ini untuk anak-anak tersayang yang masih zero dose, yang selama ini mungkin waktunya imunisasi sakit, mama papanya sibuk. Hayuk, mari bersama-sama dibawa ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat, terlewat imunisasinya. Berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Sulfianti Irfan, mengatakan sasaran prioritas BIKN adalah anak zero dose. Namun, anak yang imunisasinya belum lengkap juga tetap dapat memperoleh dosis sesuai usia dan riwayat imunisasinya. Ia menjelaskan keterlambatan imunisasi tidak berarti anak harus mengulang seluruh rangkaian dari awal. Tenaga kesehatan akan memeriksa riwayat imunisasi dan memberikan dosis yang masih terlewat sesuai usia anak.
8: Memang untuk BIKN ini sasaran prioritasnya adalah anak-anak yang zero dose, anak-anak bayi yang belum mendapatkan vaksinasi DPT, HB, HIB. Tapi bukan berarti anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi yang lain itu tidak diberikan imunisasi sesuai dengan usianya. Jadi jika didapatkan, tentunya dengan melihat status imunisasi. Status imunisasi anak itu bisa dicek dari buku KIA, buku imunisasinya, atau kita juga sudah punya aplikasi, bisa dicek di tenaga kesehatan. Imunisasi yang mana yang anak ini memang terlewat.
7: Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menyiapkan layanan melalui puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Petugas kesehatan bersama kader akan melakukan penjangkauan hingga ke rumah untuk menentukan anak sasaran yang belum mengikuti imunisasi. Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menghimbau orang tua untuk memeriksakan kembali status imunisasi anak dan segera mendatangi fasilitas kesehatan jika terdapat dosis yang terlewat. Menurutnya, imunisasi yang terlambat masih dapat dikejar sebagai bagian dari momentum Bulan Imunisasi Kejar Nasional BIKN. Aura Aulia melaporkan.
0: Transaksi belanja daring meningkatkan limbah kemasan sehingga pelaku usaha perlu menerapkan ekonomi hijau.
2: Pesan barang online kan itu pengemasannya kan pakai bubble wrap full ya, full maksudnya kayak bubble wrap, plastik, kertas dan lain sebagainya.
9: Meningkatnya transaksi belanja daring turut membawa persoalan baru berupa bertambahnya limbah kemasan dari berbagai pengiriman barang. Kaprodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gunung Jati, Salsabila, mengatakan pelaku usaha perlu memperhatikan penggunaan bahan kemasan agar tidak memperbesar pencemaran lingkungan lingkungan. Kemasan barang yang dikirim melalui layanan e-commerce umumnya menggunakan berbagai material pelindung untuk menjaga produk selama perjalanan.
2: Sekarang udah banyak pakai e-commerce ya buat pesen-pesen barang online. Kan itu pengemasannya kan pakai bubble wrap full ya, full maksudnya kayak bubble wrap, plastik, kertas dan lain sebagainya. Dan itu kan bisa menjadi sampah yang bisa merusak lingkungan. Nah, maka dari itu sebaiknya para penjual juga lebih bijak dalam mengemas barangnya itu agar mudah terurai. Jadi akhirnya dampaknya bagi lingkungan itu tidak merusak lingkungan, sehingga lingkungan bisa lebih hijau ya, lebih terjaga.
9: Menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penerapan konsep ekonomi digital hijau. Pelaku usaha dapat mulai memilih bahan kemasan yang lebih mudah terurai sehingga aktivitas perdagangan digital tetap memberikan manfaat tanpa meningkatkan beban lingkungan. Ia menilai perubahan kemasan dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan transaksi digital. Penggunaan material yang lebih ramah lingkungan juga dapat dilakukan secara bertahap oleh pelaku usaha. Rena Safira melaporkan.
0: Kesempatan bekerja di Jepang menjadi salah satu pintu untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Untuk itu, tidak hanya memfasilitasi keberangkatan, Pemkab Cirebon bahkan mengalokasikan subsidi pelatihan hingga 15 juta rupiah untuk setiap calon pekerja. Program yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Cirebon tersebut mendapat respon tinggi dari masyarakat. Tercatat sekitar 1.400 orang mendaftar untuk mengikuti program pelatihan dan penempatan kerja ke Jepang. Bupati Cirebon Imron mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pasar kerja internasional. Program ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Kabupaten Cirebon untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak di Jepang. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
10: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: aku cantik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari ketingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi, gak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

handphone. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa menggunakan WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Sekali lagi di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Rina Agustini.

0: main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
1: Prodangdut.

0: kopi mungkin sudah akrab dengan ritual menyeruput kopi di pagi hari saat bekerja atau ketika butuh teman untuk begadang. Tapi pernah sadar atau enggak sih kalau ternyata secangkir kopi ternyata bisa melakukan lebih banyak hal di dalam tubuh kita? Selama ini kopi memang identik dengan kafein dan efeknya bisa bikin mata jadi melek ya, apalagi jam-jam rawan kayak gini nih. Ternyata kopi juga mengandung banyak senyawa lain yang bisa berinteraksi dengan tubuh kita, bahkan sampai mempengaruhi bakteri di dalam usus. Sejumlah penelitian pun menemukan fakta-fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui para pecinta kopi. Dan kali ini Rina bakal share ya beberapa fakta menarik tentang kopi yang masih jarang diketahui. Yang pertama, kopi ternyata bisa mengubah bakteri di usus. Nah, kopi bukan cuma bekerja di otak ketika diminum. Minuman ini juga berkaitan dengan perubahan mikrobioma, yakni kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam saluran pencernaan. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communication membandingkan orang yang rutin minum kopi dengan mereka yang tidak mengkonsumsinya. Kelompok yang biasa minum kopi kemudian diminta berhenti mengkonsumsi kopi selama 2 minggu. Hasilnya, konsumsi kopi berkaitan dengan perbedaan komposisi mikrobioma usus. Ketika konsumsi kopi dihentikan, sejumlah perubahan pada mikrobioma dan juga metabolit juga ikut berubah. Setelah kopi kembali diminum, beberapa perubahan tersebut juga kembali muncul. Itu ya, ini juga Rina baru tahu nih, ternyata kopi juga bisa mengubah bakteri di usus. Masih ada fakta-fakta lainnya nanti Rina bakal share ya, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat

0: Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus Taurat ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju.

memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda semua. Dan hingga di sini Rina menemani Anda di Pro Dangdut dan juga rangkaian acara Cirebon siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan segera hadir Khairul Anwar yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini. Dan pendengar, saat ini kita atau setiap hari Senin di jam 15 sore kita akan mengikuti Beranda Asa Cita UMKM Berbicara untuk edisi hari ini bersama Ibu Linda Silviana, Silvana, pemilik usaha Silintar Mak Linda. Dan kita buka aja Beranda Asa Cita kali ini.
1: Beranda Asa Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asa Cita.
0: Ya, pendengar, sudah hadir bersama saya Ibu Linda Silvana, pemilik dari Silintar Mak Linda. Selamat sore Ibu Linda ya.
2: Iya, betul. Selamat sore, Pak.
0: Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini Ibu kalau boleh tahu asli mana, Bu?
2: Saya asli Cirebon, Pak.
0: Cirebon kota, iya. Kabupaten.
2: Kabupaten Cirebon.
0: Di mana, Bu?
2: Di Kecamatan Gunung Jati, pas itunya kalau alamat lengkapnya Jalan Pasindangan.
0: Oh. Desa apa, Bu?
2: Desa Pasindangan, Kecamatan Jakarta.
0: Oke. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, Bu. Ini saya ini baru tahu nih, Bu. Silintar tuh kayak gimana sih, Bu?
2: Silintar tuh awalnya itu catering, ya Pak ya, ke catering, terus langsung kita karena dulu kan ada pandemi ya. Kalau catering, usaha catering kan sempat berhenti karena nggak bisa bertatap langsung. Kita buat olahan cemilan yang buat online.
0: Oke, cemilannya ada apa aja, Bu?
2: Ada keripik tempe, ada kentang wastafel, ada kering tempe, macam-macam.
0: Ini yang Ibu bawa?
2: Ini keripik tempenya.
0: Keripik tempe,
2: keripik tempe yang di oven.
0: Dikasih, coba Bu, ditunjukin ke apa namanya, di ke kamera. Iya, tuh seperti itu ya, pendengar. Atau untuk Anda yang mungkin pengen tahu seperti apa, bisa nonton aja di YouTube ya, YouTube channel kami. Seperti itu. Nah, itu Bu, kalau boleh tahu Bu, itu harganya berapa, Bu?
2: Kalau harga lister roll itu
0: 23 ribu.
2: 23 ribu.
0: Per bungkus, Bu.
2: Per bungkus.
0: Nah, itu berapa, Bu? Berapa gram?
2: Itu sekitar 75 gram.
0: 75 gram. Iya. Selain
2: di oven ya.
0: Di oven.
2: Oh,
0: bukan digoreng.
2: Bukan digoreng.
0: Oke. Okay. Iya. Ada variannya, rasanya ada apa aja, Bu?
2: Ada rasa coklat, ada bawang putih, ada original, ada kaldu sapi, ada ini juga apa, rasa jeruk purut, ada keju juga. Terus kita lagi buat untuk rasa yang untuk otentik khas Cirebonnya, yaitu empal gentong juga, sama terasi juga ada.
0: Ya. Berarti ada berapa tadi, Bu? Ada?
2: Ada 6, kita akan menambah 2 varian lagi.
0: Berarti 8 ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, tadi selain keripik tempe, ada juga Mustafa ya, Bu?
2: Iya.
0: Terus apa lagi tadi?
2: Kering tempe.
0: Kering tempe.
2: Kering tempe itu kacang sama teri. Yang dibuat sambal itu.
0: Oke. Iya. Itu sama juga kemasannya begitu, Bu?
2: Kemasannya bentuknya toples, Mbak.
0: Oh, gitu. Tapi iya. Ada apa namanya? Ada brandnya ya?
2: Ada brandnya.
0: Oke. Nah, Ibu kalau boleh tahu, Bu, tadi kan awalnya catering ya, Bu ya?
2: Iya.
0: Terus pindah ke snack-snack ini sejak kapan, Bu?
2: Sejak pandemi 2020. Itu, tapi catering masih berjalan.
0: Sekarang ya, juga masih jalan.
2: Masih jalan. Kita nerima untuk bus travel. Kebetulan kan letak usaha saya kan dekat Gunung Jati itu, sering ada buat ziarah makam itu. Kita suka dipesan dengan Abi Travel, Trans Travel, bus-busnya itu, bus pariwisata yang pesan untuk kemasan snack box dan nasi box.
0: Oke, nah kalau catering tadi dibanderol kisaran harganya berapa, Bu?
2: Tergantung busnya yang mesennya minta berapa. Kita tergantung sesuai budgetnya. Paling rendah itu ada yang kisaran 12.000.
0: 12.000 per box ya.
2: Per box.
0: Biasanya itu minimal pesannya berapa, Bu?
2: Minimal 50 box.
0: 50 box ya.
2: Itu yang untuk snack box. Kalau yang nasi box juga sama. Cuman kalau nasi box tuh sekarang harga minimal tuh 25.
0: Oke. Okay. Kalau sehari ini, Bu, untuk ini snack-snack sendiri itu biasa apa namanya? Konsumen ini berapa, Bu? Maksudnya sehari itu berapa produk yang terjual, Bu?
2: untuk snack kemasan gini?
0: Iya, semuanya dari Mustafa terus kering tempe sama tempe ini, Bu.
2: Cetin. Relatif ya, Mas. Soalnya ini kan kita kan kalau pembeli itu kan kadang hari ini kena Mustafa yang laku banyak sekitar 20 piece apa 50 piece. Nanti minggu apa hari berikutnya keripik apa keripik kayak keripik tempe gini terus kayak kering tempe. Jadi enggak bisa sama-sama produk 10 enggak. Jadi relatif
0: variatif gitu. Oke. Nah, untuk kering tempe sama Mustafa sendiri di bandrol berapa, Bu?
2: Kalau ada yang tergantung, Mas, ada yang 100 gram, ada yang 250 gram, itu tergantung.
0: Berapa
2: ada
0: itu?
2: Yang, kalau yang 100 gram itu sekitar harga 18.000.
0: 18.000 untuk kering tempe.
2: Untuk
0: Mustafa. Nah, untuk 200-nya?
2: Untuk 200-nya sekitar harga 30.
0: 30. Wah, hitungannya masih murah ya.
2: Iya.
0: Dan untuk kering tempenya juga sama segitu, Bu?
2: Kurang lebih segitu.
0: Oke. Nah, ini biasanya kalau untuk snack, kalau tadi catering kan sudah jelas ya, untuk apa namanya bus travel yang berziarah ke Makam Sunan Gunung Jati. Nah, untuk snack-snack ini biasanya dipasarin kemana, Bu?
2: Kalau snack-snack ini saya pasarnya online. Online, Mas. Karena kan kalau misalnya kita jual konsinasi itu hasilnya kurang memuaskan. Saya jarang untuk konsinasi, saya kebanyakan online sama langsung door to door.
0: Oh, door to door itu gimana maksudnya, Bu?
2: Kita jual ke sekolah-sekolah, ke kantin-kantin sekolah.
0: Oh, gitu.
2: Jadi mereka beli cash itu kalau ada pertemuan-pertemuan juga. Saya pernah ngalamin konsinasi itu penjualannya, apalagi pas kena pandemi itu kan merosot tajam, jadi banyak yang diretur. Jadi untuk menghindari itu ya dijual online.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kita jual online kayak mengenai apa live IG, apa di live TikTok, itu kita jual langsung.
0: Kalau nggak salah di sekitaran Keramat Gunung Jati itu kan ada kios-kios oleh-oleh, Bu. Itu dipasarin ke situ nggak, Bu? Dititipin gitu atau gimana gitu?
2: Kita jual sendiri melalui bus travelnya, Mas.
0: Oh, gitu.
2: Kita buat proposal, ngajuin. Jadi kalau ada yang beli, kita pesen nasi box kan, mereka pesen nasi box, mereka sekalian membuat brosur ini sama penumpangnya.
0: Oh, gitu.
2: Ada yang mau beli nggak? Jadi kita jadi langsung beli cash. Jadi nggak pernah dititipkan, Mas.
0: Oke, jadi kayak ini apa nih, Bu? Oh,
2: untuk
0: tadi
2: keripik tempe
0: ya. Terus tadi ada apa tadi itu?
2: Tadi itu
0: pepes peda. Oh iya, pepes peda. Ini
2: itu dari daun mengkudu, Mas.
0: Oh, daun mengkudu.
2: Daun pace. Nah, itu juga nasi boknya.
0: Ini kalau enggak salah urapnya ini urap yang khas banget orang sana ya, Bu. Orang Loran.
2: Ya, daun mengkudu, Mas. Itu ada jambalnya itu di atasnya, ada apa kalau ini melandingannya kalau orang Cirebonnya, tapi itu petai Cina.
0: Oh, petai Cina. Itu isinya apa tadi, petai Cina, jambal, terus
2: sama daun mengkudu.
0: Daun mengkudu. Oh, iya, gitu. Kalau yang pepes pebedanya itu sama seperti biasa kali ya, Bu ya?
2: Itu sesama, cuman dia biasanya kan pakai daun pepaya apa daun singkong. Saya pakai daun mengkudu.
0: Oh, gitu.
2: Ya, jadi untuk mengurangi kolesterol yang ada pada apa ikan pedanya itu kan
0: asin. Oh, iya, asin ya. Lebih ke kayak hipertensi, Bu. Iya. Oke, ini untuk Anda yang ingin melihat YouTube ya, seperti itu ya, apa namanya cateringnya ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
0: Apa berarti menunya ini menu tradisional ya, Bu ya?
2: Iya, menu tradisional kita pakai karena kebiasaan tuh kalau travel bus itu nggak mau yang neko-neko.
0: Oh,
2: maunya
0: gitu.
2: Yang dia kepinginnya yang praktis, tapi kok buat makan siang tuh apa namanya menambah selera makan.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Soalnya kalau misalnya dikasih kayak sambal goreng kayak gitu mereka kurang mau. Kalau bisa ada tahu gejolaknya juga disisipin, jadi yang pedes-pedes gitu. Terus kalau bisa ya kayak urap-urap gitu. Sebangsanya apa tuh namanya tuh apa ya namanya tuh kalau itu di sini nih kayak sapi, bukan rujak tapi kepinginnya kayak rujak gitu tuh, Mas, kayak sambel apa namanya?
0: Sambel asem
2: kayak gitu. Jadi ada bau-bau khasnya. Kalau misalnya ada apa? Apa sambal goreng kentang, terus daging, kayak gitu mereka jarang.
0: Iya, karena udah biasa sih ya kalau sambal goreng kentang itu kan. Nah, kalau itu kan tadi ada sayur-sayuran. Kalau lauknya ini apa nih, Bu?
2: Lauknya kebanyakan mereka itu mesennya ikan, Mas,
0: ikan
2: daripada ayam. Kalau ayam tuh lebih profesinya ke ayam bakar apa ayam goreng.
0: Oh, gitu. Tapi untuk pilihan sendiri Ibu nyediainnya apa, Bu?
2: Kalau saya untuk pilihan yang sendiri itu ya seperti ini jambar roti yang di sambal goreng itu, terus ya telur juga, karena kan variatif mereka kan biasanya kan di bawah harga standar 20.000 itu kalau 20.000 dapatnya telur. Nah kalau misalnya ada juga ayam, cuman porsinya kayak kecil.
0: Oh, gitu.
2: Tapi kalau misalnya 25 itu standar. Ada ayamnya, bisa pakai ikan juga bisa.
0: Biasanya yang banyak di request sama peziarah ya Bu ya, itu apa Bu menunya Bu?
2: Menunya itu ikan balado jambal roti sama ini mas, sama apa tuh urap-urapan gitu.
0: Kalau misalnya dalam satu ini Bu pesanan gitu, itu ada yang request nggak mau jambal gitu, itu bisa nggak Bu diganti?
2: Bisa diganti.
0: Pakai misalnya ayam gitu?
2: Bisa diganti.
0: Tapi nambah Bu?
2: Kalau lihat dulu, kalau dia mintanya berapa orang, kalau satu orang kita tambah mas. Tapi kalau misalnya lebih dari satu orang, bisalah direquestkan gitu.
0: Oh gitu, oke. Berarti minimal berapa? Dua gitu Bu?
2: Minimal 10 mas.
0: 10 yang yang ganti gitu ya?
2: Ganti, ya. Jadi kita menutup yang kekurangan yang untuk tambal sulam lah gitu kan. Itu kan kalau ayam kan lebih tinggi. Itunya. Sekarang kan harga ayam lagi naik ya mas ya.
0: 30-an ya sekarang Bu?
2: Iya.
0: Nah ini Bu, kalau biasanya peziarah dari wilayah mana Bu yang request seperti itu Bu? Di... catering-nya Ibu ini?
2: Oh, kebanyakan dari Jawa Timur, Mas.
0: Jawa Timuran?
2: Dari Sidoarjo, dari apa Mojokerto. Kemudian mereka kalau ziarah kan rombongan tuh sampai 6 bus. 1 bus kan 50 orang. Itu kebanyakan langganan saya dari Ebi Travel.
0: Apa?
2: Ebi Travel.
0: Ebi Travel.
2: Ebi Travel yang di Jakarta sama yang Sidoarjo.
0: Oh, Ebi Travel. AB gitu ya.
2: Ebi Travel.
0: Itu Albahja bukan ya?
2: Bukan. Bukannya. Jadi okay. Travel yang dari Sidoarjo khusus untuk wisata religi sama yang di Jakarta.
0: Itu Ibu mulai catering ini dari kapan, Bu?
2: Kalau catering dari tahun 2017, Mas.
0: Oh, berarti udah hampir 10 tahun ya?
2: Iya.
0: Wow, awal mulanya gimana, Bu?
2: Awalnya itu saya jualan biasa aja ya, jualannya ya catering untuk antar apa namanya ke sekolah ke sekolah terus ke instansi-instansi kantor dan gitu. Saya kan pasang di Google Map tuh nah ternyata ada salah satu travel yang awalnya tuh coba ke saya mesen 50 box, ternyata cocok. Akhirnya mereka kan ada grup travel sendiri tuh, bus-bus itu kan punya grup, jadi sambung-menyambung ke temennya. Nanti kalau ke Cirebon ini aja yang dekat Gunung Jati, cateringnya ini, punya cateringnya Mak Linda, jadi mereka mesennya ke saya. Awalnya dari Google Google Business.
0: Google Business. Wow, ini manfaat digital. Itu Ibu yang masang gitu atau
2: yang masang?
0: Oh, berarti Ibu melek teknologi juga ya.
2: Alhamdulillah Mas, dapat lagi itu bulan Juli Agustus itu saya dapat program dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon itu digital marketing selama 1 bulan mas,
0: workshop,
2: kelasnya kelasnya di Balai Kota, jadi ya paham lah untuk itu, lebih paham lagi.
0: Artinya Ibu sendiri sudah ini ya, sudah mengenal berbagai macam teknologi, baik itu media sosial ya Bu ya, terus juga mungkin apa namanya web-web yang bisa meningkatkan
2: penjualan.
0: Iya, Ibu ini untuk media sosial sendiri pakai apa Bu?
2: Saya pakai IG, Facebook, TikTok, Google Business yang utama, WhatsApp juga. Itu.
0: Ibu yang itu yang ngoperasiinnya Bu?
2: Iya, yang operasi saya sama ada keponakan saya juga yang minta digital.
0: Iya, jadi kayak keponakannya mungkin mendukung gitu ya Bu ya?
2: Iya. Dan kan ponakan saya kan Gen Z.
0: Gen Z.
2: Jadinya tuh apa ya? Dia lebih paham gitu selera anak muda. Kalau saya kan lebih ke Gen X ya, Mas.
0: Iya. Ibu boomer. Gen X 70 Ibu.
2: Saya 51. 70-an,
0: 75. Iya, 70-an kan benar. Nah, ya masih ya hitungannya masih melek gitu ya. Ya kenal sedikit-sedikit siap Ibu ya. Oke. Nah, Ibu untuk produksi sendiri Bu, ini berapa orang Bu di rumah Bu?
2: Itu kalau untuk karyawan tetap 3 orang, Mas.
0: Orang.
2: Tapi kalau untuk yang apa, kalau itu tuh kalau itu tuh apa ya namanya, kalau di bahasa Cirebonnya tuh sambatan.
0: Itu
2: tuh kalau untuk ini apa, hari lepas gitu, tenaga lepas. Ada 3-4 orang.
0: 4 orang itu yang ketika ada pesanan keriting ya, Bu?
2: Iya, pesanan keriting sampai 400 itu kan saya pasti sebagai tetangga tetangga.
0: Iya. Nah, untuk ini snack-snack sendiri, Bu, itu biasanya Ibu produksi sendiri gitu, Bu, atau ada tenaga lain, Bu, yang ikut memproduksi?
2: Ada tenaga lain, Mas. Kalau saya sendiri, kalau ada pesanan kayak semacam kemarin dari BI ya, ada pesanan sampai 200 piece sampai 400 piece itu kan saya kan pakai tenaga orang juga untuk packingnya, Mas. Gak mungkin kan berdua apa sendiri. Itu ada yang bagian mengolahnya, ada yang bagian untuk mengopennya, ada yang untuk packagingnya gitu, Mas.
0: Okay. Nah, Ibu, ini kan packagingnya ini kayak snack-snack yang ada di minimarket, supermarket. Itu desainnya Ibu yang bikin, Bu?
2: Desainnya saya minta, saya punya ide seperti ini. Nanti mereka yang buatkan visualnya seperti ini, seperti ini. Tapi nanti kembalikan lagi ke saya, cocok apa enggak. Kalau saya kurang ini, mereka perbaiki baru desain.
0: Oh, gitu. Nah, itu kalau boleh tahu, yang di tulisan silintarnya ini, itu kayak megamendung ya, Bu?
2: Iya.
0: Tapi kurang ada coraknya, jadi nggak kelihatan megamendungnya ya.
2: Iya, ini yang varian rasa ini, varian rasa bawang putih. Kalau ada lagi yang varian rasa.
0: Tapi sama semua gitu, Bu?
2: Ada yang lebih tajam lagi.
0: Tapi warnanya sama gitu.
2: Warnanya sama.
0: Berarti Ibu ini identik dengan warna merah, terus hijau muda ya, Bu ya?
2: Iya.
0: Itu semuanya sama.
2: Sama. Gitu.
0: Berarti di apa namanya, di catering juga sama, Bu?
2: Catering lebih menonjolkan warna merahnya, Mas.
0: Oh, gitu.
2: Sesuai dengan dari ininya, dari kita dapat apa, sertifikat haki, hak merah.
0: Haki itu menentukan juga warna merah, warna-warnanya gitu, Bu?
2: Iya, soalnya kan kita kan harus sesuai dengan yang kita ajukan logonya.
0: Oke. Ini pemilihan warnanya Ibu yang milih, Bu?
2: Ya saya kepinginnya sih warnanya begini, ini sesuai dengan surat yang diturunkan dari Haki. Nanti mereka yang desain ulang gitu.
0: Tapi aslinya apa, Bu? Warnanya bukan merah gitu, Bu?
2: Aslinya kuning.
0: Enggak, maksudnya apa? Ibunya itu sukanya warna apa sebenarnya?
2: Oh, sebenarnya saya sih warnanya kepinginnya yang dominan antara ke anak muda dan ke orang tua. Tapi hasilnya jadi begini.
0: Tapi emang benar sih, Bu. Merah ini kan ke yang agak-agak berusia lah ya.
2: Iya.
0: Nah, yang hijau mudanya ini emang ke muda sih, benar. Tapi kalau ini ada rencana ada, Bu, untuk merubah gitu. Tapi desainnya udah cocok sih, Bu, menurut saya.
2: Sebenarnya sih ini untuk rasa varian rasa yang baru tuh, yang empal gentong sama yang rasa terasi itu pengen dirubah.
0: Oh, gitu.
2: Sama juga yang warna yang rasa coklat sama keju juga kan ada beda. Kalau yang keju warnanya biru, kalau yang coklat ada coklat-coklatnya. Yang original coklat muda. Ini kebetulan saya lagi produksinya yang bawang putih cutting. Kebanyakan mereka kan kalau orang tua kan larinya ke bawang putih cutting, Mas.
0: Iya, karena gurih ya, Bu.
2: Gurih.
0: Nah, silintar sendiri artinya apa sih, Bu?
2: Kalau silintar sendiri itu kalau bahasa gaulnya ya, Mas, itu kan namanya silinda cetar gitu, Mas. Tapi kalau dalam aslinya sih bukan, Mas. Misalnya silintar itu kan simbol dari apa yang panjang sih ceritanya.
0: Oh, gitu. Boleh ceritain sih, Bu.
2: Silinter itu S-nya kan dari kata
0: Itu keluarga, Bu, akronim dari nama keluarga, gitu semuanya ya.
2: Tapi kalau bahasa kita cepatnya aja dah, silinda cetar.
0: Oke. Tapi yang cocok sih, Bu.
2: Ngikut-ngikut trennya Sarini.
0: Oh, gitu. Nah, Ibu, kalau boleh tahu, Bu, nih selain tadi ya, catering yang jadi unggulannya produk dari silintar ini, Bu, ya. Ada produk lain nggak, Bu, yang ini unggulannya silintar yang kedua nih gitu?
2: Oh, ada keripik ikan bilis.
0: Apa itu, Bu? Berarti selain tempe mustafa, terus tempe kering sama
2: keripik ikan bilis. Itu kebetulan kan kita kan lagi ini ikan bilisnya lagi susah, Mas.
0: Ya gitu.
2: Nah, jadinya untuk sementara kita nggak itu dulu. Adapun kalau itu mahal, jadi kita beli di TPI itu mahal.
0: Kan dekat, Bu, Bondet, Bu.
2: Iya, jadi harganya itu masih mahal, Mas. Oh, gitu. Bahasa Cirebonnya masih melung. Gitu.
0: Oh, itu musiman, Bu, ikan bilis
2: itu. Itu kan kalau itu nanti kita biasa jual per gramnya, misalnya per gramnya tuh 15.000. Kalau lagi harganya lagi naik, bahan bakunya lagi naik, kan kita lebih daripada itu pembelinya juga
0: nggak ada yang mau ya, Bu, ya. Itu kayak keripiknya kayak ini nggak sih Bu, kayak rempeyek gitu?
2: Iya betul.
0: Iya, iya. Rempeyek kan khasnya orang Cirebon, nggak jualan rempeyek yang kacang hijau, kacang tanah gitu?
2: Saya mau ambil yang beda, Mas.
0: Oh, gitu.
2: Saya kan udah banyak tuh, kalau yang apa keripik apa maksudnya kayak rempeyek-rempeyek itu kan udah banyak.
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi saya cari yang keripik, jadi ikan asin yang dibuat keripik yang lebih renyah. Terus dengan kita memakainya itu kan pakai antara perpaduan tepung terigu, tepung beras, dan tepung ini Mas, maizena.
0: Oh, oke. Okay. Jadi rasanya nggak alot, tapi crispy.
2: Iya.
0: Renyahnya itu nggak krek gitu,
2: iya,
0: tapi kres. Nah, Ibu, bagaimana cara Ibu ini menjaga konsistensi cita rasa rumahan atau homemade nih, agar tetap otentik meskipun skala produksinya kini semakin meningkatkan tadi, sekali apa namanya, sekali pesanan bisa 400 iya, kotak ya Bu ya?
2: Iya, 400 piece atau
0: yang ini yang catering maksudnya.
2: Oh, yang catering ya bisa 400.
0: 400 box kayak
2: iya,
0: kan.
2: Iya.
0: Nah, itu gimana caranya, itu kan enggak gampang gitu Bu, untuk nyiapin 400 kotak makanan itu. Gimana caranya agar tetap rasanya ini linda banget gitu.
2: Oh, kita kan ada SOP-nya, Mas.
0: Begitu.
2: Jadi kita ada SOP-nya. Kita kan kalau ada SOP-nya kan harus sesuai takaran tuh.
0: Oh iya, iya.
2: Gak bisa berubah-ubah. Jadi misalnya, jadi kita titik tuh misalnya asisten kita ini misalnya garamnya takarannya 4. Ini semuanya harus 4. Jadi kita gak perlu ngicip-ngicip lagi, emang rasanya udah seperti itu.
0: Oh itu dari standarnya segitu ya.
2: Standarnya menurut SOP aja.
0: Berarti dari tahun 2017 itu sudah terjun di dunia catering.
2: Iya.
0: Sebelumnya, sebelum tadi 2017 itu apa Bu?
2: Oh, saya merantau Mas, jadi TKI di Malaysia.
0: Oh, berarti ini resepnya ini dari negara tetangga, Bu?
2: Ada juga yang nasi lemak itu,
0: oh, gitu.
2: Nasi lemak itu nasi uduk. Itu saya buat juga tom yam kayak
0: gitu.
2: Iya. Itu kan sebulan saya kan 7 tahun ya di sana. Sebelumnya sih emang saya sempat kerja di bidangnya beda jauh Mas. Saya tuh lulusan biologi. Tapi kenapa jadi kecantolnya tuh ke ini, ke
0: makanan,
2: pabrik. Pertama pabrik dulu, kerja di pabrik kan. Kerja di pabrik mobil tuh di Malaysia tuh. Dari kerja mobil pulangnya ke kuliner. Jadi ya gak nyambung kan.
0: Cuma nyambung emang sih, bukan biologi, makanan. Cukup nyambung sih.
2: Ya itu, jadi saya ngumpulin modal buat ini, buat usaha.
0: Gitu. Tapi emang cita-citanya berusaha, maksudnya pengusaha sendiri itu Bu?
2: Iya, pengusaha sendiri, tapi di bidang kuliner Mas. Soalnya kalau di bidang lain saya kurang memahami.
0: Gitu.
2: Ya, kadang-kadang saya hobinya di kuliner.
0: Kan kalau biologi kan banyak tuh Bu, kayak misalnya rekayasa genetika gitu-gitu kan. Nah, siapa tahu nanti kedepannya bisa merekayasa tadi ikan bilis biar tetap ada gitu, biarpun musim panas gitu Bu. Enggak ya Bu.
2: Itu harus ke dinas pertanian dulu Mas.
0: Oh gitu.
2: Tadi ke dinas perikanan.
0: Oh gitu. Oke, okay. Ibu, dari mana aja nih Bu yang mendapatkan bahan-bahan bakunya ini Bu? Tentunya pilihan dong ya, untuk memastikan kualitas terbaik pada setiap gigitan produk silintar ini. Kayak misalnya di bahan-bahan baku untuk apa namanya, catering. Tadi ada daun mengkudu. Daun mengkudu itu kan kalau kita ambil satu kayaknya kurang untuk satu porsi ya Bu ya?
2: Kurang. Itu nah, satu porsi itu tuh bisa, untuk satu porsi itu bisa 8 lembar.
0: 8 lembar kan?
2: Iya.
0: 8 lembar terus diiris-iris gitu kan?
2: Iya.
0: Nah, betul. Itu gimana cara dapetinnya Bu, bahan bakunya?
2: Kebetulan itu kan tetangga tuh banyak tuh yang punya pohon mengkudu. Jadi kita belilah. Beli gitu, misalnya satu tangga itu punya daun, punya pohon pace itu ada 5 sampai 4. Nah kita nggak usah ke pasar, kalau di pasar kan harganya udah beda lagi.
0: Yeah.
2: Jadi kita biasa sama tetangga minta kita untuk dijual gitu, mereka ya mau dengan senang hati. Jadi sebelum kita minta ya mereka udah itu dulu, kalau memang sudah cukup untuk dipetik.
0: Oh gitu. Nih pilihannya kan kalau nggak salah daun mengkudunya ini yang agak-agak yang sudah matang atau sudah tua gitu ya, benar nggak Bu?
2: Nggak terlalu tua juga Mas, kalau terlalu tua itu keras.
0: Nah itu jadi kalau menurut saya sih lebih enak sih Bu, yang agak tua tuh.
2: Iya tapi nanti sengar Mas.
0: Oh gitu.
2: Jadi pakai yang setengah muda gitu, nggak muda banget, juga nggak tua banget. Kalau tua tuh pahit.
0: Milihnya gimana Ibu itu Bu?
2: itu kan kelihatan dari
0: warnanya.
2: Warnanya,
0: warnanya tuh masih agak-agak kayak hijau muda gitu ya, Bu ya.
2: Antara hijau muda ke tua-tuaan, tapi nggak tua banget. Kalau tua banget nih hijaunya tua banget,
0: gelap gitu ya.
2: Gelap. Itu getir sama pahit, Mas, kalau nggak bisa ngolahnya.
0: Oh gitu.
2: Jadi antara yang muda, nggak muda banget, kalau muda kan pucuk. Nih sama yang di pertengahan aja tuh kelihatan tuh kan, antara hijau muda dan hijau tua ini kelihatan. Terus seratnya itu nggak langsung jelas gitu. Jadi kalau itu kalau masih muda kan nggak terlalu nampak. Tapi kalau yang tua kan kelihatan urat-uratnya itu tajam. Nah itu pahit, Mas, kalau misalnya diolah.
0: Oke. Berarti kalau misalnya sekali ada pesanan nih, Bu, berapa lembar, Bu, yang dibutuhkan?
2: Saya kalau ngitung lembar nggak itu ya, tapi
0: pakai kiloan.
2: Pakai perkiloannya tuh kalau itu sampai 5 ember, Mas.
0: 5 ember, oke. Okay.
2: Iya, ember maksudnya kita kayak itu ya, kita enggak pernah ngitung sih berapa lembarnya. Makanya itu kalau jadi itu 5 ember tuh berarti

0: Setelah daun mengkudunya sudah masak, nah itu baru diolah berbarengan dengan itu.
1: Oke. Kalau tadi ngomongin soal awal mulanya tadi 2017 hingga akhirnya bisa diketahui sama para traveler, agen travel gitu ya, Bu ya. Ini titik baliknya di mana, Bu? Hingga akhirnya Ibu memutuskan untuk posting di Google Business itu, Bu.
0: Saya posting dulu Mas di Google Business baru mereka tahu.
1: Niatnya apa, Bu? Apa emang coba-coba ya pengen di posting gitu di
0: Google. Jadi situ dapat itu, dapat chat dari Google. Kalau mau bisnisnya lebih lengkap silakan pakai aplikasi ini. Nah, saya tuh coba gitu iseng bener apa enggak. Taunya pas dari ngetek itu ada yang di Google di mana ya, daerah mana, sebelah mana makam Gunung Jati ya. Ini kami dari travel, misalnya Trans Travel, mau coba ini, bisa coba dulu Bu 50 box untuk bus kami, satu bus, tapi minta free ya untuk supir sama keneknya,
1: bonus gitu. Ya
0: bonus. Nah gitu, ya udah boleh lah gitu. Mereka berkelanjut nanya-nanya gitu sampai gitu.
1: Berarti dari awal mula titik baliknya itu dari situ ya Bu.
0: Iya.
1: Hingga bisa bikin snack gitu di zaman COVID-19 ya Bu ya.
0: Snack ini.
1: Iya, yeah, snack-snack tadi yang itu. Nah, hingga akhirnya bisa tahu itu dari itu Bu, sama juga yang snack itu ketika bus ini mesen, Ibu coba promoin gitu.
0: Iya, saya promoin dulu. Misalnya ada bus pariwisata, Bu, saya minta nasi box sama snack boxnya masing-masing 100 piece karena untuk 2 bus. Tapi ada enggak oleh-oleh untuk khas oleh-oleh Cirebon? Saya, oh iya saya ada. Kebetulan saya punya cemilan juga, keripik tempe, ada kentang mustopa. Kalau kapit-kapit gitu kebetulan saya nanti bisa ke teman saya yang punya juga. Oh iya Bu, minta tolong buatin proposalnya sama gambar-gambarnya, nanti kami ajukan sama penumpang yang akan ikut kami rombongan. Begitu sekalian harganya ya Bu. Jadi, nanti biar kami yang up harga dari Ibu berapa, mereka yang minta up. Jadi mereka juga dapat untung juga Mas.
1: Oke, itu biasa kalau pemesanan itu bisa dadak gitu Bu?
0: Kalau EB Travel itu biasanya, kalau yang travel-travel kayak saya itu biasanya 1 bulan sebelumnya, apa 2 minggu sebelumnya. Jadi kalau mau pesan, sekalian itu saya pesan, sekalian saya ngajuin proposal untuk ini, snack cemilan ini, Cirebon.
1: Oke, ya kita jeda dulu Bu. Untuk Anda pendengar yang masih bersama kami tentunya, Anda bisa bertanya-tanya, mungkin bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Juga melalui kanal YouTube kami di RR Cirebon, di beranda di UMKM Berbicara untuk edisi hari ini di Beranda Asacita. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Beranda Asacita UMKM Berbicara.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ya, mendengar masih bersama kami di Beranda Asa Cita UMKM berbicara bersama Ibu Linda dan masih tentang silintar catering ya Bu ya, silintar catering.
1: Mak Linda Catering, nah Malinda. Produknya ini silintar kalau yang
0: Oh gitu, ya. Jadi Mak Linda Catering produknya silintar untuk macam-macam snack ya.
1: Iya, macam-macam.
0: Oke. Okay. Nah Ibu, ini kan tadi ya dari apa namanya dari catering ke snack itu kan pasti butuh belajar lagi untuk membuat resepnya ini kan agar pas tepat. Nah ini bagaimana Bu caranya agar bisa dari catering ke snack itu gimana caranya biar bisa beradaptasi gitu Bu?
1: Untuk itu saya ngikutin kursus-kursus Mas.
0: Oke.
1: Okay. Kursus-kursus yang pertama itu kan kalau kita ingin membuat menu yang enak itu nggak mungkin kita otodidak, pasti ada pendampingnya. Memang bisa sih lihat di YouTube cara buat resep gini-gini, tapi kan kita harus sesuaikan lidah dengan selera yang kita, dengan yang akan membeli itu kan harus sesuai. Kan kita nggak tahu, kata kitanya enak belum tentu kata orang yang belinya kan enak.
0: Iya, iya.
1: Jadi harus mengambil kursus-kursus.
0: Oke, jadi kursus itu udah ada takarannya masing-masing itu tiap-tiap produk itu ya. Iya, nah berarti ini produk dari Ibu yang tempe ini terinspirasinya dari kursus gitu Bu.
1: Iya, saya kan sebelum saya punya produk tempe ini saya ada perajin tempe
0: di rumah.
1: Di rumah itu kan sama di Talun. Itu saya datang ke rumahnya. Cara mengolah tempe yang benar tuh gimana? Cara itu emang di YouTube ada. Cuman kan secara itu kan secara lihat di YouTube kan, tapi secara langsungnya kan kita harus tahu olahnya gimana dulu, cara buatnya gimana, cara ngirisnya gimana. Ya saya belajar dari situ Mas.
0: Jadi ini tempenya berarti produk sendiri, olahan sendiri?
1: Kalau untuk tempenya saya beli mentahnya.
0: Saya
1: beli mentahnya, saya iris, karena kan kalau ini kan harus fermentasinya kan harus 3 hari.
0: Oke.
1: Okay. Tempat saya itu kan belum ada untuk pembuangan limbah. Pembuangan limbah untuk yang
0: fermentasi itu.
1: Itu kalau yang di Talun itu kan dia udah punya pembuangan limbah dan air itu, air dari pencucian itu bisa buat makan ternak kayak makan bebek apa gitu. Kalau kita kan enggak. Kita punya catering, jadi untuk ininya kita beli yang udah jadi aja, tempe yang udah jadi. Nanti kita produksi sendiri itu, dipotong-potong sendiri, kita bumbuin sendiri.
0: Oke, okay. Ini biasa kalau satu kali produksi berapa tempe Bu yang dibutuhin?
1: Satu yang 85 gram itu satu papan Mas.
0: Satu papan?
1: Satu papan.
0: Oke, okay, berarti segitu setengah papan.
1: Kalau satu papan itu biasanya sekitar 85 gram itu kan ada campur remuknya juga. Jadi kita cari yang enggak remuk. Jadi kalau museng itu ya satu papan lebih lah. Nyusut, ada susutannya. Satu papan seperempat Mas.
0: Itu dikasih itu enggak sih Bu, dikasih apa namanya? Tepung enggak sih Bu apa muri tempe gitu?
1: Ada tepung tapiokanya, tapi ini nggak pakai tepung Mas. Jadi dari tempe kedelainya udah dibalut dengan tapioka.
0: Jadi bukan. Si tepungnya ini nggak dibasahin,
1: nggak,
0: cuma dibalurin terus langsung di open.
1: Gimana ini
0: rahasia ini Bu, rahasia produknya Bu.
1: Ini jadi tempenya kedelai itu diolah sama tapioka, itu tepung tapioka. Nah gitu difermentasiin selama 3 hari. Nanti kan dia kumur jamur tuh.
0: Enggak maksudnya ini kan Ibu kan beli tempenya udah jadi tuh, tempe jadi. Nah, ya dimasaknya ini pakai tepung tidak? Karena ada yang keripik tempe itu Bu, itu kan ada tepungnya tuh. Nah ini Ibu pakai tempe nggak pakai?
1: Nggak pakai tepung, jadi dalam asli dipotong tipis-tipis, tinggal ditambahin. Misalnya kita kepingin rasa bawang cutting gitu kan, itu bawang cuttingnya di blender dulu, terus dicampur sama kayak ketumbar, itu dicampur terus dimasukkan, masukkan diangkat baru di open.
0: Oke, okay. Nah tadi kalau tadi ada apa namanya? Mustafa, terus juga tempe kering, terus, nah tempe keringnya berarti sama juga bahannya juga dari yang
1: tempenya beda.
0: Oh beda.
1: Beda.
0: Apa kenapa Bu?
1: Kalau ini kan tempe tapioka, kalau itu bukan tempe yang khusus kita makan sehari-hari.
0: Oh gitu. Bedanya kenapa Bu?
1: Bedanya karena kalau ini kan untuk cemilan. Jadi kalau untuk cemilan kalau dibuat tempe yang buat kita makan sehari-hari itu lembek Mas.
0: Oh gitu.
1: Ini jadi khusus untuk karena nggak, kalau yang ini kan nggak pakai tapioka nih, yang bisa hari-hari nggak pakai tapioka, ini kan pakai tapioka, jadi khusus buat keripik. Nah kalau yang buat kering tempe itu khusus yang kita makan tempe sehari-hari, jadi dipotong juga kecil-kecil terus digoreng kering.
0: Oke, karena mungkin kalau misalnya dibikin kayak gitu justru nggak kering banget gitu ya Bu ya?
1: Nggak kering banget, terus rasanya lain Mas, enak ya. Karena ini kan dari tapioka.
0: Tapi harganya juga beda ya Bu ya?
1: Harganya beda.
0: Nah itu kalau boleh tahu Bu, lebih banyakkan mana nih Bu produksinya ketika bikin tempe ini dengan tempe kering Bu?
1: Kalau tempe kering itu sama kering mustopa itu kebanyakan orderan dari ini ya Mas, dari apa, santri-santri, dari yang biasa mondok-mondok gitu.
0: Oh gitu, jadi kalau misalnya apa tadi, kering tempe ya?
1: Iya.
0: Itu sama pondok-pondok gitu ya?
1: Iya.
0: Oh itu mungkin untuk lauk kali ya?
1: Iya untuk lauk. Kebetulan kan banyak anak-anak pondok kan banyak pada order tuh, orang tuanya pesen, jadi mereka langsung dipesen.
0: Oke. Nah Ibu sebagai pelaku usaha nih Bu, bagaimana Ibu mengatur waktu nih agar semua pesanannya ini bisa selesai dalam tepat waktu Bu?
1: Saya ini di-schedule-kan dulu ya Mas. Misalnya nanti untuk hari Senin, kita 2 hari sebelumnya kita udah siap.
0: Oh,
1: udah
0: gitu.
1: Prepare.
0: Karena memang pesanannya jauh sebelum hari H ya? Memang harus sebulan sebelum hari H, atau emang bisa juga dadakan gitu Bu?
1: Dadakan kalau kita ada stok silakan ada Mas, tapi kalau dadakan kita minimal minta 2 hari karena kita kan selalu fresh. Jadi habis kirim gitu. Jadi enggak pernah ada yang tertunda.
0: Ya, kalau catering juga sama Bu.
1: Catering iya, kita kan kalau catering kan pesannya kan harus 7 hari sebelum minimal. Kalo karena minimal, kita kan minta dananya dulu Mas. Saya takut kasus penipuan, saya juga pernah kena penipuan itu. Jadi uang masuk dulu minimal DP tuh 90%.
0: Oh gitu. Enggak setengahnya.
1: Setengahnya pernah lagi tuh digagalin. Jadi saya yang nanggung rugi, dia gak mau. Jadi saya minta 90%. 90% kan jadi kitanya gak rugi. Mereka yang itu, mereka malah mau ngambil. Pernah lagi tuh ya kejadian juga gitu. Gak ada DP, udah dibuatin, ternyata gak jadi, digagalin. Kan kita kan harus mikir tuh mau dilempar kemana.
0: Okay. Jadi itu juga salah satu tantangan yang pernah dihadapi Ibu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Selain itu apa Bu? Selain tadi yang gagalin catering gitu, yang mungkin pernah Ibu alamin ketika merintis dari catering sampai akhirnya sekarang memiliki snack gitu. Ada tidak tantangan yang lebih sulit lagi atau yang berkesan sama Ibu gitu?
1: Ada Mas, gitu ya. Maksudnya ketantangan itu kan kita pas lagi jatuh habis kena tipu, terus tabungannya juga kena scam.
0: Yang itu pising.
1: Jadi pembayaran pakai kris, sama krisnya tuh nggak masuk gitu Mas. Jadi bilangnya masuk, ternyata pas dicek nggak masuk.
0: Pakai ini, pakai foto editing.
1: Ya jadi mereka makainya tuh kirim link, tapi itu linknya menyedot.
0: Saldo.
1: Tabungan saya jadi gak kurang. Jadi situ tuh ya benar-benar drop ya, tapi ya akhirnya saya bisa bangkit lagi.
0: Nah itu gimana Bu akhirnya? Ya udah deh, saya ikhlasin aja gitu. Ada ini nggak pemicunya nggak Bu?
1: Ya pertama sih ya ikhlas nggak ikhlas ya Mas namanya. Adalah namanya tahap itu ya namanya. Ibaratnya manusia lah pasti ada titik apa kelemahannya. Tapi selagi itu lah untuk ngurus-ngurus kayak gini-gini udahlah, memang mungkin jalan Allah, untuk mungkin saya kurang ibadahnya, mungkin saya kurang beramalnya. Jadi saya kembali ke situ, akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah ini gimana ini ya supaya saya bangkit lagi. Alhamdulillah dikasih jalan keluar. Ada yang ngasih dana cuma-cuma buat saya. Ini Ibu tolong, ini saya ada dana segini, Ibu bisa ini enggak, bisa diolah enggak, tapi saya minta per bulannya ada laporan. Ya alhamdulillah Mas. Jadi bisa berjalan lagi.
0: Ya Ibu kan tadi sedikit bercerita soal pernah ke Malaysia gitu ya Bu ya, bekerja di pabrik otomotif ya Bu ya. Ada nih Bu pengen bikin kuliner khas Malaysia. Itu kan sekarang orang tuh tahu Upin Ipin, ada juga yang tahu nasi lemak gitu ya. Pengen bikin ya Bu nasi lemak khas Upin Ipin gitu.
1: Udah pernah Mas dicoba, kebetulan tapi alhamdulillah dengan itu lagi itu kan dipesan sama Andoyo Travel tuh, dia cocok Sama tom yam.
0: Iya. Tapi itu terus Bu, maksudnya bakal kalau ada yang mesen bikin gitu.
1: Iya, bikin lagi. Tapi kata-kata dia tuh daripada sayur asam mendingan tom yam gitu.
0: Kenapa sih Bu?
1: Gak tahu, katanya dia lebih segaran itu tom yam.
0: Iya gitu. Sih, emang sih agak pedes-pedes asam gitu ya. Nah itu kalau misalnya request di luar yang Ibu bisa, misalnya saya mau request ini deh, khas makanan khas daerah mana gitu. Ibu bisa gak Bu?
1: Itu saya lihat dulu Mas tingkat kesulitannya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau gitu kan kita kan harus tahu belajar lagi kan. Kalau misalnya saya kira-kira basic saya yang emang nggak bisa kayak itu, saya nggak mau main nantang, soalnya nanti kan citra apa itu saya jatuh. Jadi kalau kira-kira saya udah nggak bisa gitu, saya akan ngomong maaf untuk
0: menurut
1: saya
0: nggak
1: bisa. Gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya Ibu, mungkin ada pesan nggak Bu untuk para pendengar nih Bu yang lagi dengerin kita Bu? Untuk pengen merintis sebagai pelaku UMKM baik itu di dunia catering maupun snack gitu Bu. Ada pesan nggak Bu?
1: Untuk ini pendengar yang ingin mencoba apa ingin menggeluti dunia kuliner itu utamanya tuh harus konsisten, sabar, mantang nyerah, dan satunya punya disiplin tinggi.
0: Oke, okay. Ibu kalau misalnya selain tadi dari travel yang ada yang pengen pesan catering kemana Bu?
1: Bisa di Google Map apa ke nomor telepon saya?
0: Boleh Bu dikasih tahu Bu?
1: Nomor saya telepon saya itu 0851 2 IG aja deh Bu IG.
0: Atau
1: IG-nya bisa di catering Mak Linda atau di Silintar.
0: Silintar di IG ada namanya ada. Silintar.
1: Silintar sama catering Mak Linda.
0: Oke, okay. Untuk Facebook sama juga Bu.
1: Facebook sama.
0: Oke, okay, nah untuk Google tadi Google Business
1: ada
0: sama
1: catering,
0: namanya juga
1: catering
0: nama catering Mak Linda. Iya. Oke, okay. Itu minimal 1 bulan ya Bu ya?
1: Untuk pemesanan itu minimal 1 bulan dulu untuk kita bincang-bincang kan. Kadang-kadang minta menunya udah selang 2 minggu, Bu menunya diganti. Ini mintanya ini ini. Itu kan kita kan harus komparatif.
0: Prepare dulu ya. Oke, okay, berarti minimal maksimal ya Bu ya?
1: Iya.
0: Maksimal sebulan dan juga DP-nya 90%.
1: Iya.
0: Oke, okay, Ibu terima kasih Ibu Linda atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar yang mendengarkan kali ini. Dan tentunya pendengar, saya tutup untuk Beranda Asa Cita UMKM berbicara untuk kali ini. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya tutup Beranda Asa Cita kali ini.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Apa yang dilakukan oleh Mall Pangli itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi.
3: Cek dengan Babinsa-nya di ujung tombak terdepan dalam menalam dan menjaga ekonomi masyarakat di seluruh wilayah masing-masing. Artinya
1: pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Vivi Islamiyati terkait pemerintah Kota Cirebon mengoptimalkan mobil pangan keliling, Mall Pangling, sebagai inovasi untuk mengendalikan inflasi saat harga pangan mengalami kenaikan.
2: Nah, apa yang dilakukan oleh Mall Pangli itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi.
4: Pemerintah Kota Cirebon menilai mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat. Kehadiran program tersebut juga diarahkan untuk mengendalikan inflasi ketika terjadi kenaikan harga komoditas pangan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan Mall Pangling merupakan bagian dari inovasi tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Program tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah ketika terjadi eskalasi harga pangan yang cukup tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
2: Apa yang dilakukan oleh Mall Pangli itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Kalau ditanya efektivitas, menurut kami cukup efektif ya, karena ketika ada eskalasi harga yang cukup tinggi dan dalam jangka tempo waktu yang lama, itu pemerintah melalui TPID harus hadir untuk mengendalikan dengan melakukan katakanlah gerakan pangan murah melalui, kan kita ada juga melalui Mall Pangling, ada gerakan pangan murah, ada juga melalui Waduli, Warung Peduli Inflasi.
4: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Ian Rahadian Sunardi, menilai Mall Pangling merupakan instrumen positif dalam menjaga pengendalian inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan akses pangan kepada masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang mengalami tekanan harga.
5: Jadi program ini bisa mendekatkan pangan dengan masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang sedang mengalami tekanan harga. Pemkot sendiri menempatkan Mall Panglim dalam strategi ini adalah untuk tercapainya keterjangkauan harga, lalu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
4: Dengan kolaborasi tersebut, Mall Panglim diharapkan dapat membantu pemerintah merespon tekanan harga tanpa mengganggu keberlangsungan pasar tradisional. Masyarakat juga diharapkan tetap berbelanja sesuai kebutuhan, sehingga stabilitas pasokan, harga pangan, dan daya beli dapat terjaga secara berkelanjutan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Ya, berikutnya pendengar, kita simak tanggapan masyarakat terkait mobil pangan keliling atau Mall Pangling dan juga keterjangkauan di lingkungan. Apakah sudah merata ke seluruh warga? Bersama reporter Aura Aulia.
6: Nama saya Ibu Titi dari Perum, Cirebon. Menurut pendapat saya, program Mall Pangling ini sebenarnya bagus buat bantu cari bahan pangan yang murah. Tapi kalau dibilang harganya sudah merata, kayaknya sih belum. Soalnya dari kacamata emak-emak yang kudu serba hemat, harga di sana tuh nggak semuanya murah. Ada beberapa barang kalau dibandingkan sama toserba atau grosiran, malah jatuhnya lebih mahal di mobil keliling. Bagi kita, selisih harga 1.000-2.000 perak aja berharga banget. Lumayan dialokasikan ke kebutuhan yang lain. Untuk itu, sebelum belanja lebih baik kita cek harga dulu di pasaran untuk bahan perbandingan.
7: Kenalkan, saya Pandi. Saya ingin memberikan pendapat terkait masalah mall yang keliling itu di area pasar-pasar itu. Sebetulnya untuk harga sendiri di area pasar-pasar itu cenderung ya masih agak di atas gitu, belum ada penurunan. Jadi untuk mall keliling itu sebenarnya masih belum terlalu efektif bagi warga-warga di Cirebon gitu. ya mungkin untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki terkait masalah barang-barang yang sedang naik itu, terus untuk diperbaiki masalah harganya untuk diturunkan gitu.
8: Nama saya Putri Indriani. Pendapat saya terkait mobil pangan keliling ini dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok tuh saat ini menurut saya belum merata ya. Terus dengan adanya inovasi diluncurkannya Mall Pangling ini mungkin akan jadi inovasi yang bagus juga. Cuma kayaknya kalau untuk meratakan harga kebutuhan pokok mungkin belum cukup untuk sampai di level seperti itu ya, karena kan armadanya juga masih terbatas gitu. Terus pasti kan ada minimum dan maksimum pembeliannya juga kan tiap orangnya gitu. Jadi kayaknya belum bisa dikatakan kalau keterjangkauan harga kebutuhan pokoknya ini bisa dikatakan belum merata sih dan belum cukup lah gitu untuk masyarakat yang saat ini kebutuhannya memang sedang banyak gitu.
1: Berikutnya, pendengar, kita ikuti wawancara reporter RRI Sekar Damayanti bersama pengamat ekonomi Dr. Toto Soekarnoto ME terkait efektivitas dan juga harapan program ini terkait Mall Pangling, tepat sasaran, berkelanjutan, dan juga respons kebutuhan warga.
9: Menurut Bapak nih Pak, menilai efektivitas Mall Pangling atau mobil pangan keliling dalam membantu menjaga keterjangkauan harga pangan dan pengendalian inflasi di Kota Cirebon itu seperti apa Pak dari pandangan ekonomi Pak?
10: Kalau melihat untuk efektivitas, ya salah satu cara memang cepat ya, memang mencoba memutus rantai distribusi bagaimana proses sebuah produk itu nyampe ke masyarakat. Dan mobil cooling ini ya, yang dikatakan ya salah satu cara ya saat ini mungkin bisa jadi dengan kondisi ekonomi yang memang unpredictable ini, yang bisa dikatakan salah satu cara yang memang untuk bisa menjaga ya, saya lebih senangnya lebih bisa menjaga bagaimana masyarakat masih menjangkau produk-produk yang memang dianggap sebagai bahan kebutuhan pokok. Jadi mobil keliling ini untuk jangka pendek ataupun saat ini kondisinya masih bisa dikatakan cukup efektif.
9: Baik. Nah, kalau menurut Pak Toto, apakah Mall Pangling ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi warga nggak Pak?
10: Ini ya, perihal untuk jangka panjang, menurut saya lebih senang mobil keliling ini sebagai hanya apa ya, boleh katakan pengganti sementara ya, saya mengatakan seperti itu. Karena untuk jangka panjang dalam bisnis cycle atau economic cycle atau perputaran ekonomi itu bagaimana menstabilkan atau melancarkan proses dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, artinya masyarakat bukan hanya sekedar menyediakan dalam konteks hanya menyediakan ikannya, tapi seharusnya pemerintah juga sudah mulai ya melakukan sebuah kajian bagaimana proses distribusinya yang secara alami bisa terjadi di masyarakat. Nanti proses distribusi ataupun economic cycle itu bisa berjalan ataupun berjalan alami gitu Pak. Bukan hanya dan saat ini dengan membeli-beli. Jadi membeli-beli itu bukan sebuah solusi yang paling gitu ya menurut saya. Tapi untuk saat ini memang bisa dikatakan sebuah solusi, tapi untuk jangka panjang menurut saya justru memperbaiki tata kelola ataupun proses distribusi yang harus terjadi alami. Artinya demand supply itu biarkan terjadi alami.
9: Terakhir Pak Toto, menurut Bapak ada rekomendasi atau langkah kebijakan yang sebaiknya dilakukan Pemkot Cirebon nggak Pak untuk apa ya, memperkuat pengendalian inflasi lah Pak, atau kedepannya Mall Pangling ini tuh baiknya seperti apa Pak gitu?
10: Pemerintah paling yang paling penting dan yang paling urgent menurut saya. Kembali lagi bagaimana tata kelola berkaitan distribusi, Mbak. Saya yakin pemerintah sudah punya kartu truf ataupun kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya bahan bakar pokok, ya, dengan jumlah penduduk mungkin sekian ratus ribu, mungkin kebutuhannya berapa. Kemudian pemerintah juga sudah tahu ya titik-titik mana yang krusial.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mendorong kemandirian 5 RSUD Bedas. Komitmen itu ditegaskan Bupati Bandung Dadang Supriyatna atau yang lebih akrab disapa KDS dalam workshop peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Hotel Sultan Raja Soreang. Kegiatan itu diikuti oleh seluruh direktur jajaran struktural penanggung jawab mutu, kepala instalasi dan juga pengelola keuangan dari 5 RSUD Bedas, yaitu yang berlokasi di Kertasari, Cimaung, Arjasari, Tegaluar dan juga Pacira. Pendengar, KDS menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat utilisasi dan juga bed occupancy rate atau BOR di sejumlah RSUD Bedas, seperti Arjasari yang baru mencapai 14% saja. Tegaluar 40%, Cimaung 47%, dan Kertasari di bawah 50%. KDS menjelaskan, penyebabnya beragam, mulai dari belum adanya kerjasama dengan BPJS hingga proses akreditasi yang masih berjalan. Ini menjadi catatan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk segera dituntaskan. Berita lainnya, pendengar, di HUT ke-81, Tentara Nasional Indonesia TNI juga bersama Polsek Subang dan Cibogo menyambangi Koramil 0501 Subang, memberi ucapan selamat dan juga memberi kejutan dengan nasi tumpeng dan juga kue ulang tahun sebagai wujud solidaritas dan juga soliditas sinergitas TNI, Polri dan juga pemerintah daerah. Laporan Ruslan Effendi.
11: Tanpa apel resmi dan seremoni kaku, suasana kekeluargaan justru terlihat di Koramil 0501 Subang, Senin pagi. Di HUT ke-81 TNI, Polsek Subang dan Polsek Cibogo kompak menyambangi Koramil, membuat tumpeng dan kue ulang tahun. Berikut pernyataan Kapolsek Subang AKP Endang Suganda kepada RRI.
3: Dengan babinsanya, kita ujung tombak ke depan.
12: Artinya keamanan kondisi lintas Kamtibmas dan keamanan di wilayah Kabupaten di kota ini ujung tombaknya adalah Polsek dan Koramil Subang.
3: Untuk menciptakan situ kondisi lintas situasi lintas masyarakat kita selalu sinergi dengan kita selalu bisa di Polres lagi dengan Koramil dalam hal berbagai macam kegiatan termasuk sambang, kegiatan penyuluhan, termasuk juga kegiatan patroli gabungan
11: TNI. Sementara itu, dan Ramil 0501 Subang Kapten Infantri Herawan mengaku bangga dan terharu mendapat kejutan dari 2 Kapolsek dan 2 Camat di wilayahnya.
13: Yang terdepan kita saling mendukung, baik itu pemerintahan daerah, kepolisian ataupun kami. 3 pilar ini di lapangan selalu bahu-membahu, mulai di lapangan Babinsa, Babinkam Timas, dan Kepala Desa di Kecamatan adalah kami sebagai dan Ramil, Polsek, dan Kepala Camat dan Bucamat. Itu aja, Pak.
11: Dan Ramil berharap di usia ke-81, soliditas 3 pilar semakin kuat dan dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Berikutnya, pendengar, HUT ke-81 TNI Yonif 315 Garuda menegaskan pengabdian di Papua Kemudian juga sinergitas TNI Polri dan juga pemerintah Kota Bogor terus diperkuat. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
14: Memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Satgas Mobile Yonip 315 Garuda yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perdamaian dan mendukung pembangunan di tanah Papua. Komandan Batalion Infanteri 315 Garuda Letkol Infanteri Ilham menyampaikan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat diarahkan untuk memberikan manfaat serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai NKRI. Letkol Ilham mengatakan prajurit Yonip 315 Garuda terus menjalankan tugas dengan semangat mengabdikan kepada masyarakat selama berada di wilayah penugasan. Ia juga menegaskan harapan agar kehadiran TNI di Papua dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kedamaian sekaligus mendukung pembangunan di daerah tersebut. Pada momentum HUT 81 TNI, Letkol Ilham juga meminta doa dan dukungan masyarakat serta keluarga besar di Bogor agar seluruh personel Yonip 315 Garuda dapat menjalankan tugas menjadi kekuatan bagi prajurit dalam melaksanakan pengabdian sekaligus membawa nama baik Kota Bogor selama bertugas di Papua.
15: Di momen hari ulang tahun ke-81 TNI ini, tentunya kami Satgas Mobile Yonif 315 Garuda yang sedang bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, terus berharap agar kehadiran TNI di masyarakat, khususnya di tanah Papua, terus menjadi berkah dan membawa kedamaian di tanah Papua. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan di tanah Papua agar saudara-saudara kami dapat terus maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Karena sejatinya kami prajurit TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Pada kesempatan ini juga kami mohon doa restu dari seluruh warga Bogor agar Batalion Infanteri 315 Garuda dapat menjalankan tugas di tanah Papua ini dengan sebaik-baiknya dan dapat terus menjadi kebanggaan bagi warga Kota Bogor. Dari Bogor untuk Indonesia.
14: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah TNI Polri dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas wilayah. Kolaborasi tersebut juga mencakup berbagai bidang pembangunan termasuk upaya memperkuat ketahanan pangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
16: Tentu kami sama pemerintah Kota Bogor menyampaikan ucapan selamat sukses untuk HUT Tentara Nasional Indonesia yang sudah memberikan kontribusi luar biasa untuk bangsa dan negara. Dan harapannya kolaborasi sinergi TNI Polri dengan seluruh jajaran pemerintah dan juga masyarakat bisa segera tadi mempercepat ya perbaikan kondisi-kondisi yang diperlukan oleh masyarakat sekarang. Apa saja? Ketahanan pangan, sekarang TNI juga bisa dilibatkan. Kemudian juga selain menjaga stabilitas, keamanan, tentu juga TNI ini kan bagian penting dari bagaimana bangsa Indonesia kemudian bisa menjaga kedaulatannya. Dan kami tentu berharap kontribusi dan juga peran TNI yang seperti sekarang dapat terus ditingkatkan supaya bangsa dan negara ini bisa maju ke depan dengan masyarakat yang merasa terlindungi, nyaman. Karena ini salah satu hal yang menurut saya menjadi bagian penting pembangunan Indonesia.
14: Peran TNI dalam kehidupan masyarakat terus berkembang melalui berbagai bentuk pengabdian dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Pada HUT TNI ke-81, sinergitas tersebut diharapkan semakin memperkuat keberadaan TNI sebagai bagian dari masyarakat yang mengayomi dan melindungi.
1: Saudara pendengar, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Guntur Ciawitali Garut mayoritas saat ini mengalami penurunan. Kita simak catatan reporter Irwan Rudiawan.
17: Harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Guntur Induk Ciawitali Garut mayoritas saat ini mengalami penurunan. Seperti halnya harga telur ayam yang saat ini posisi harganya di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang telur di Pasar Guntur Ciawitali Garut, Ipan Krisyandi, mengatakan jika penurunan harga telur fluktuatif tetapi tidak besar. Penurunannya antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan harga telur sempat anjlok hingga Rp21.000 per kilogram. Penurunan harga drastis tersebut terjadi saat libur sekolah panjang karena program makan bergizi gratis atau MBG juga turut libur. Saat itu pihaknya bisa menjual telur hingga 1 kuintal per harinya.
12: Ini kondisinya
18: 25 Pak.
12: 25. Mohon. Ini dalam kondisi menurun ya harganya?
18: Mohon.
12: Atau naik?
18: Turun.
12: Sebelumnya berapa sebelumnya?
18: Sebelumnya
12: selagi naik gitu.
18: Ngejual 26. Iya. Turun lagi jadi 25.500, sekarang 25. Turun lagi.
12: Tapi stoknya memang ada ya, banyak ya? Ada.
18: Ada banyak.
12: Oh, ada ya.
18: Di rumah juga ada sih. Benarnya mama.
12: Ramean mana nih pas harga lagi naik atau lagi turun nih?
18: Turun.
12: Oh, lagi turun gitu ya.
18: Pernah kan ngejual harga 21 juga?
12: Oh, harga 21 pernah.
18: Pernah. Oh, ada per kilo. Iya. Sebelum waktu MBG libur.
12: Oh, waktu MBG libur. Kalau MBG, karena pas lagi tinggi itu pas MBG lagi jalan gitu.
18: Iya.
12: Jadi harga naik.
18: Kalau MBG libur mah pasti turun lagi telur.
12: Oh, bagi libur mah jadi turun-turun lagi.
18: MBG ada.
12: Sekarang masukin ini enggak dijual ke MBG enggak ini?
18: Ada sih. Banyak.
12: Ada ya.
18: Ada.
17: Namun setelah kembali normal dan MBG kembali beroperasi, maka harga kebutuhan pokok masyarakat termasuk telur secara perlahan kembali mengalami kenaikan harga. Ia menilai bahwa MBG tersebut cukup berpengaruh dalam menentukan harga kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di sejumlah pasar tradisional. Ia mengatakan untuk stok barang saat ini selalu tersedia, dan menurutnya belanja untuk stok telur ini mayoritas didatangkan dari Jawa, seperti dari Blitar dan Brebes, serta daerah lainnya. Alasan mengambil dari luar daerah Kabupaten Garut karena harga telur lebih rendah jika dibandingkan dengan harga telur lokal di Kabupaten Garut. Namun resikonya, kondisi telur atau kualitas telur justru lebih rendah jika dibandingkan dengan kualitas telur yang ada di wilayah lokal, khususnya di Kabupaten Garut. Telur yang didatangkan dari luar daerah seperti dari Brebes maupun dari Blitar tersebut sering mengalami rusak atau pecah, bahkan berbau karena terlalu lama di perjalanan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bandung menegaskan kewajiban melaporkan penghuni baru, kos dan juga kontrakan. Laporan Atep Burhanuddin.
19: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan kepada para lurah, ketua RW, serta pengelola rumah kos dan kontrakan agar tidak mengabaikan kewajiban melaporkan setiap penghuni baru kepada pengurus lingkungan dan kelurahan. Penegasan tersebut disampaikan Farhan menyusul insiden penggeledahan oleh Densus 88 Antiteror Polri terhadap sebuah rumah kontrakan di kawasan permukiman padat Perakan Saat, Kecamatan Atapani, Kota Bandung. Menurut Farhan, pengelola kos maupun kontrakan tidak boleh hanya menerima pembayaran sewa, tetapi juga harus memastikan administrasi dan data penghuni tercatat serta dilaporkan kepada pengurus lingkungan. Ia juga mengaku telah menegur Ketua RW yang menyatakan tidak melaporkan keberadaan warga di wilayahnya. Hal serupa, kata Farhan, berlaku bagi pihak kelurahan yang memiliki kewajiban melakukan pendataan warga.
20: Jadi pada dasarnya saya waktu itu menekankan baik kepada lurah maupun RW serta pengelola kos-kosan atau kontrakan agar jangan sampai lalai melaporkan setiap penghuni. Saya juga menegur keras kepada pengelola, jangan cuma terima kontrakan loh, administrasinya juga diikuti. Saya pun menegur keras kepada Pak RW ketika saya tanya. Pak RW bilang, aduh Pak datang lapor-lapornya, RW na tenuh hideng.
19: Perhan menegaskan kelalaian dalam pelaporan penghuni kos atau kontrakan dapat berujung pada sanksi administrasi berupa surat peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia meminta seluruh perangkat kewilayahan dan pengelola tempat tinggal sewaan tidak lagi menganggap kewajiban pendataan dan pelaporan sebagai hal yang sepele.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Yofri Haryadi terkait persaingan medali dalam ajang adu nalar matematika dan juga sains untuk level sekolah dasar tingkat dunia IMSO 2026 berlangsung sengit.
21: Persaingan medali dalam ajang adu nalar matematika dan sains untuk level sekolah dasar tingkat dunia IMSO 2026 berlangsung sengit. Keterlibatan perwakilan dari negara-negara yang memiliki pembinaan center struktur memperketat persaingan yang diikuti 404 peserta dari 23 negara. Indonesia mengirimkan 64 anak yang dimajukan dalam perhelatan yang berlangsung di Bojongsari, Kota Depok itu. Dua peserta yang kini tengah berjuang untuk mendapatkan medali diantaranya Kendra Nadira Saitama dan Aiden Gracio yang maju dalam dalam spesifikasi sains dan matematika. Aiden Gracio, siswa kelas 6 SD Witama Nasional Plus Pekanbaru Riau, diunggulkan dalam kompetisi matematika pada perhelatan tersebut. Peraih medali emas matematika pada Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2026 ini pun mengungkapkan banyak pertanyaan jebakan dan logika yang dirasanya cukup menantang kemampuan berpikirnya.
2: Nama saya Aiden Gracio, kelas 6 di SD Witama Nasional Plus di Pekanbaru. Saya dari Riau. Kalau saya sudah pernah menang lomba yang serupa kayak gini. Saya sih cuman belajar dan banyak diri ngatain soal gitu agar semakin lama semakin kebiasaan pakai cara-cara yang mungkin bermanfaat. Soal yang susah menurut saya ya, kayak seperti soal yang saya memang belum pernah pelajari sama sekali gitu, yang masih belum tahu cara-cara yang bermanfaat tapi masih bisa dapatkan kayak gitu, atau istilahnya kayak jebakan gitu. Kalau di lomba ini sih, ini juga pertama kali. Kalau di sebelumnya sih saya pernah dapat sih yang OSN medali emas.
21: Peserta lainnya yakni Kendra Nadira Saitama, pelajar kelas 6 SD Plus Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor yang juga peraih medali pada OSN untuk bidang fisika, bersaing keras dengan pelajar seusianya dalam bidang sains.
5: Ini pertama kali ikut ini, misalnya seringnya sih main sejak sering sekolah, pelajarnya sering. Nah, tahun ini juga ada sih yang fisika sama kimia.
21: Kontingen Indonesia mengirimkan 64 pelajar yang terbagi dalam dua kategori matematika dan sains pada IMSO 2026 kali ini. Banyaknya kontingen yang diterjunkan diharapkan menambah peluang bagi Indonesia meraih medali emas yang diperebutkan. Adapun kompetisi utama IMSO 23 berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Oktober 2026 dalam tiga kategori, yaitu teori 1, teori 2, serta eksplorasi dan eksperimen.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, pendengar. Hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dan untuk Anda yang beraktivitas di sore hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda, pendengar. Dan juga semoga Anda diberi kesehatan. Masih bersama saya di Cirebon sore ini.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka.

Inspirasi masih bersama saya pendengar dalam Cirebon sore ini. Pendengar dilansir dari rri.co.id, Komisi 2 DPR RI membuka peluang pembahasan berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang RRI Pemilu. Rencananya opsi parliamentary threshold atau PT ini akan berkisar 0% hingga 20%. Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifqi Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja panja RUU Pemilu. Menurutnya, tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Menurut Rifqi mengatakan, prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan legislator. Itu memastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula PT sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: dengarkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto yang mengklaim pesawat Belita Air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Kompas.com. Pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat Belita Air yang jatuh. Saat dibuka tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce, foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat Belita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026. Demikian Cek Fakta untuk edisi kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Ya, dari Prasada Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Yang mendengar informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mbak Ana Kania yang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk edisi kali ini.
2: Berikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon. Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang tidak merata. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 6 Oktober 2026 di wilayah Ciayu Majakuning, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Ciayu Majakuning bagian selatan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca untuk edisi kali ini.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Ya, mendengar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenimipas mengungkap sosok yang terekam kamera ombudsman saat inspeksi mendadak di lapas kelas 2A Cibinong. Sosok tersebut diketahui merupakan terpidana kasus korupsi, Jimmy Masrin, berdasarkan hasil investigasi internal Kemenimipas. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menyebutkan bahwa barang-barang yang ditemukan dalam kamar tersebut merupakan milik terpidana Jimmy Masrin. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan hasil investigasi internal Kemenimipas terkait temuan ombudsman di lapas Cibinong. Sebelumnya ombudsman menemukan sejumlah kamar dengan fasilitas mewah saat melakukan sidak di lapas Cibinong. Salah satunya terdapat kulkas yang berisi minuman keras. Saat sidak berlangsung, kepemilikan barang-barang tersebut sempat disebut berkaitan dengan pegawai lapas, namun hasil investigasi Kemenimipas menyatakan barang-barang tersebut bukan milik kepala seksi kantin lapas Cibinong, Adi Nugroho Wicaksono. Menurut Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan, identitas Jimmy Masrin yang terlihat dalam terlihat dari pas foto yang terdapat di lokasi kamar tersebut, Jimmy Masrin merupakan terpidana kasus korupsi pemberian fasilitas kredit fiktif dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPE kepada PT Petro Energi.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah.
2: Dari Prosade Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Surah yang akan dibacakan adalah Surah Yusuf ayat 21 hingga 24 yang akan dibacakan oleh Samsul Ma'arif. Untuk anda pendengar, kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani anda pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026, dan sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Yusuf ayat 21 hingga 24 yang akan dibacakan oleh Samsul Ma'arif. Oh.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Sunda untuk edisi hari ini.
1: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
2: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Oncoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda, wartos anu parenting. Dinas Perhubungan Kota Cirebon nyiapkeun penerapan manajemen jeung rekayasa lalu lintas. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cirebon geus ngamutakhirkeun data pegawai migran. Wartos selengkapna didugi ku Arul Anwar. Dinas Perhubungan Kota Cirebon nyiapkan penerapan manajemen jeung rekayasa lalu lintas pikeun nyengker kemacetan serta ngurangan potensi kacilakaan di sababaraha titik rawan. Salah sahiji langkah nu disiapkan nyaeta penerapan kanalisasi angkutan umum di Jalan Hareupeun Tol Serba Asia jeung Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan nandesken rarancang eta dibahas dina forum lalu lintas dan angkutan jalan atawa forum LLAJ nu jadi salah sahiji wadah pikeun ngaidentifikasi pasualan lalu lintas sakaligus nyusun langkah penanganan. Nah, kawasan Tol Serba Asia jeung Surya sering jadi lokasi angkutan umum ngetem sarta aya kendaraan roda 2 nu parkir di pinggir jalan. Kanalisasi bakal dipakai pikeun nyadiakan jalur khusus pikeun angkutan umum sakaligus ngalangitkeun rohang parkir kendaraan di pinggir jalan. Pamarentah Kota Cirebon ngaresmikeun gapura pecinan nu jadi ciri wewengkon sakaligus jadi bagian dina ngamekarkeun potensi wisata sajarah tur budaya Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon Effendi Edo nandeskan wewengkon pecinan mi banda masyarakat nu latar belakang agama jeung suku nu rupa-rupa. Kawasan pecinan oge bisa dihubungkan jeung sababaraha wewengkon sajarah liana kaasup kampung Arab jeung wewengkon karaton antukna eta wewengkon teh ngawangun destinasi wisata nu ngabongkeun kaanekaragaman sajarah jeung budaya Cirebon. Ngamekarkeun wewengkon wisata jeung budaya kudu dilakukan bareng jeung pembenahan infrastruktur sarta kanyamanan kota sangkan leuwih loba nu tertarik ngadongdon ka Cirebon. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cirebon geus mutakhirkeun data pegawai migran dina program pemutakhiran data pamilih berkelanjutan PDPB triwulan katilu tahun 2020 genep. Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati netelakan pemutakhiran data pegawai migran jadi salah sahiji bagian nu difokuskan alatan mobilitasna aya patali jeng parobahan status serta lokasi pamilih. KPU Kabupaten Cirebon nerima data sekitar 4.000 luwih ngenaan pegawai migran di KPU Provinsi Jawa Barat pikeun ditindaklanjutan dina pemutakhiran data pamilih. Dina jumlah eta aya 523 urang nu geus dimutakhirkeun ku KPU Kabupaten Cirebon dumasar ka hasil pencernatan nu dilakukeun. Pihakna bakal ngalakukeun tindak lanjut data nu can bisa dimutakhirkeun ka subdata pegawai migran nu merlukeun pencocokan jeung dokumen administrasi sarta informasi ti instansi nu kalibet. Pamirsa warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Kasempatan digawe di Jepang jadi salah sahiji jalan pikeun neken angka pengangguran di Kabupaten Cirebon. Nu kituna dengan saukur mere fasilitas mangkatna, Pemkab Cirebon oge ngalokasikeun subsidi pelatihan nepi ka 15 juta rupiah pikeun onggal calon pegawe. Program nu dibiayaan ti APBD Kabupaten Cirebon eta menang respon nu positif ti masyarakat. Kacatet aya 1.400 urang ngadaptar pikeun milonan program pelatihan jeung penempatan gawe ka Jepang. Bupati Cirebon Imron nandeskeun Program ieu jadi bagian ti tarekah pamarentah daerah pikeun ngaronjatkeun kualitas sumber daya manusia sakaligus ngalegaan akses masyarakat ka pasar gawe internasional. Program ieu dipiharap jadi pintu gerbang pikeun masyarakat Kabupaten Cirebon pikeun menangkeun kasempatan gawe nu leuwih layak di Jepang. Wartos Pamungkas, Perum Bulog terus nguatkan penyerapan gabah patani di sababaraha sentra produksi padi. Salah sahijina di Desa Sidamulia, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setianto nandeskan Indramayu jadi salah sahiji daerah nu menang perhatian dina penyerapan gabah. Penyerapan gabah patani dilakukan dumasar ka instruksi pamarentah ka subinstruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 genap. Katantuan eta jadi salah sahiji acuan bulog dina meuli gabah patani, nepi ka ayeuna bulog geus nyerap sekitar 4 juta ton gabah secara nasional. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Prasadikan hal informasi dan inspirasi masih bersama si pendengar di Cirebon malam ini. Dan pendengar, Kementerian Agama dorong pemuda terlibat dalam kelola masjid. Dilansir dari Radio.co.id tadi, Kementerian Agama mendorong keterlibatan lebih besar generasi muda dalam pengelolaan dan pemberdayaan masjid. Pemuda tidak hanya diarahkan menjadi jemaah, tetapi juga peran dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. PLT Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Mukhlis M. Hanafi mengatakan, masjid perlu dikembangkan sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi pemuda untuk bertumbuh sekaligus menghadapi persoalan kehidupan. Menurut Mukhlis, kebutuhan pemuda ketika datang ke masjid tidak sebatas menjalankan ibadah. Mereka membutuhkan lingkungan pertemanan positif, ruang untuk berbagi persoalan, dan juga pendampingan dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pengurus masjid dinilai perlu membuka ruang bagi pemuda untuk berinisiatif dan terlibat langsung dalam pengelolaan masjid. Mukhlis mengatakan penguatan peran pemuda di masjid perlu berjalan seiring dengan penguatan iman dan akhlak. Ia mencontohkan kisah Ashabul Hafi dan Nabi Yunus sebagai Yusuf, maksud saya, sebagai teladan mengenai keteguhan prinsip, kelembutan dalam pergaulan serta pengabdian. Masih bersama saya di Cirebon sore ini, pendengar.
1: Ayo, ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Dan itu berasal di kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Selanjutnya rekan saya Popian Alwansa akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan diberi kesehatan, dilancarkan aktivitas Anda. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alutsista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat KAIMI AIN, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANR segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Jadi saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
21: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
3: Di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia, kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Palupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya, kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi Tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di Tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi Tribun disaksikan oleh para juara.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar.
3: Pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penyusup Sintas dari kesepulangan. Ini kan sementara yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Nerot Lili Teloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing bercerita, wajar saja mereka

tim kesebelasan Indonesia akan meraih kemenangan untuk malam hari ini, pendengar. Ya, dan pendengar, selamat hari ulang tahun pada tiga matra TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan tentunya mendengar, setiap tanggal 5 Oktober kita memperingati HUT TNI. Tetapi pertanyaannya mungkin bagi Anda dan kita semuanya, ketika kita mendengar kata TNI, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? Apakah sosok prajurit yang beritegap dengan seragam loreng? Apakah tentang upacara dan parade yang dijalankan atau ditugaskan? Apakah tentang tugas menjaga kedaulatan negara? Atau justru ada pengalaman pribadi bagi Anda ketika berinteraksi dengan anggota TNI? Malam hari ini, pendengar, tidak hanya ingin berbicara tentang TNI dari sisi institusi, tapi kita ingin melihat TNI dari sudut pandang masyarakat. Apa dan bagaimana TNI dari sudut pandang masyarakat, pendengar? Karena pada akhirnya, keberadaan TNI tidak hanya bisa dilihat dari seragam atau alutsistanya, tetapi juga ada tugas pengabdian, pengorbanan, dan hubungan yang dibangun bersama masyarakat. Bukankah kekuatan TNI adalah kekuatan rakyat juga? Gitu ya, pendengar ya. Dan para pendengar, 81 tahun bukan waktu yang sangat sebentar. Tetapi selama puluhan tahun tersebut, TNI menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Perannya tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, tapi juga hadir dalam berbagai situasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti halnya tadi, pendengar ya, diungkapkan di dalam warta berita bahwa ketika terjadi bencana, TNI hadir. Dan prajurit juga tidak segan-segan ikut membantu proses evakuasi dari para korban yang dicari, ataupun juga mendistribusikan bantuan, membersihkan fasilitas umum, hingga membantu masyarakat yang terdampak. Di berbagai daerah seperti halnya di Sumatera, seperti yang Anda dengar dalam rangkaian warta berita tadi, di Sumatera dan NTT atau NTB dan lain sebagainya, kita juga melihat seperti kegiatan ini seperti pembangunan fasilitas umum, kegiatan sosial, pelayan masyarakat, hingga program mempertemukan prajurit dengan rakyat. Artinya, mendengar, dari sisi lain TNI yang mungkin justru lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, pendengar, barangkali Anda ingin bergabung bersama kami untuk hari TNI ke-81, tentu mendengar. Bangga bagi saya menjadi anak kolong, ya mendengar ya. Kalau Anda mendengarkan siaran kami dan termasuk juga anak kolong, berarti kita satu paket, ya mendengar ya. Dulu pernah menikmati zaman menjadi pangkatnya Jenderal M. Yusuf. Masih ingat, pendengar, beberapa puluh tahun lalu tentunya, pendengar, bahwa anak-anak tentara masih diberi susu bubuk. Wah, kalau sekarang susu bubuknya, kalau boleh disebutkan, ada merek, berbagai merek. Tapi yang saya masih ingat adalah susu bubuk, kalau boleh disebut, karena sudah tidak ada, tidak berproduksi lagi, pendengar, susu bubuk Sinta. Bagaimana Anda mengulang kembali, tentu mendengar, memori-memori Anda untuk malam hari ini terkait dengan TNI di dalam benak Anda? Apa saja yang tentunya menjadi teringat ataupun keingetan terkait dengan TNI, mendengar? Silakan di 081324951935 untuk Anda, kita bisa berbagi dalam rangkaian cerita untuk malam hari ini terkait dengan hari ulang tahun TNI ke-81. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian suasana Cirebon malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Para pendengar, ada istilah yang sangat sering kita dengar, yaitu kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dan istilah tersebut menurut saya, dan mungkin juga menurut Anda, bukan hanya sekedar slogan belaka tanpa adanya arti yang memaknai kemanunggalan TNI dengan rakyat. TNI lahir dari sejarah perjuangan bangsa dalam perjuangannya ataupun perjalanannya memiliki hubungan yang panjang dengan masyarakat. Tetapi di zaman sekarang, tantangan juga jelas berbeda dengan zaman-zaman yang lalu. Masyarakat sekarang semakin terbuka, informasi bergerak dengan sangat cepat, media sosial membuat setiap kejadian bisa diketahui dalam hitungan detik. Generasi muda juga memiliki cara pandang yang berbeda terhadap institusi negara. Karena itu hubungan antara TNI dan masyarakat juga perlu terus dibangun dengan komunikasi yang baik. TNI perlu semakin dekat dengan masyarakat, dan masyarakat pun perlu memahami tugas serta tanggung jawab TNI. Kedekatan seperti itu bukan berarti menghilangkan profesionalitas. Justru kedekatan dengan masyarakat dapat membangun kepercayaan. Dan ada satu kelompok masyarakat yang juga penting diajak bicara, yaitu generasi muda. Anak-anak muda hari ini hidup dengan ataupun di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat. Mereka lebih banyak mengenal dunia melalui internet dan medsos. Mereka melihat banyak profesi, banyak pilihan hidup, dan banyak figur yang menjadi inspirasi. Lalu bagaimana generasi muda menurut Anda melihat profesi sebagai prajurit TNI? Ada beberapa hal ya pendengar yang terkait dengan ada yang dalam terkutip mungkin hal yang kurang baik menilai profesi sebagai prajurit TNI begitu dengar ya, karena tamtama harus sudah layak menjadi bla bla bla gitu ya pendengar ya. Tapi sebenarnya untuk pendengar, mereka belum tahu terkait dengan profesi sebagai prajurit TNI ya, seperti apa. Dan apakah masih mereka generasi muda ini ingin bercita-cita menjadi seorang ataupun menjadi TNI? Dan menurut Anda, apakah masih menarik profesi TNI di mata anak-anak muda? Atau justru banyak pilihan yang dianggap lebih menjanjikan anak muda-muda ataupun generasi muda sekarang ini? Dan mungkin hal ini menarik untuk bisa dibicarakan ya, pendengar ya, nanti bersama para TNI yang akan hadir di studio ya, mungkin ya memandang terkait dengan pola dari generasi muda saat ini yang melihat profesi sebagai prajurit TNI seperti apa. Apakah mereka masih mencita-citakan dirinya menjadi seorang tentara? Kalau zaman dulu pendengar ya, cita-cita kamu apa nak? Pengen jadi tentara. Oh gitu ya. Itu biasanya kalau anak-anak kolong ya, ataupun anak-anak yang biasa bergabung ataupun ya biasa bermain di tangsi militer seperti halnya saya dulu. Dan tentu sangat menarik zaman dulu ya mendengarnya, karena melihat orang tua kita begitu gagahnya memakai baju loreng dengan ada pangkat dan sebagainya pendengar ya. Ya, walaupun juga akhirnya saya tidak menjadi seorang TNI, menjadi seorang broadcaster gitu ya pendengarnya. Dan inilah tentunya pendengar, karena tentunya juga TNI merupakan alat pertahanan negara pada masa depan. Dan hal ini jelas membutuhkan generasi muda yang memiliki kemampuan, kedisiplinan, integritas, sekaligus kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Ya, dan pendengar, tentunya pendengar malam ini sedang kita ataupun saya tidak sedang mencari jawaban siapa yang paling benar. Kita membuka ruang untuk melihat TNI dari berbagai perspektif. Ada pendengar yang mungkin memiliki keluarga anggota TNI, ada yang pernah bertugas bersama prajurit, ada yang pernah mendapatkan bantuan ketika terjadi bencana, ada yang bertemu dengan anggota TNI dalam kegiatan sosial, atau semua pengalaman menarik untuk bisa dibagikan. Karena TNI bukan hanya institusi, di balik seragam mereka adalah seorang manusia, human beings. Dan ada anak yang mungkin harus jauh dari orang tuanya, sebenarnya saya dulu. Ada suami yang harus meninggalkan keluarga ketika mendapatkan tugas di daerah penugasan. Ada seorang ayah yang mungkin tidak selalu hadir ketika anaknya membutuhkan.
Ada seorang ibu yang harus menunggu kepulangan sang suami, dan ada keluarga prajurit yang juga menjadi bagian dari perjalanan pengabdian tersebut. Terima kasih untuk pendengar, Anda sudah bersama kami, dan terima kasih untuk TNI selama 81 tahun mengayomi bangsa dan negara Indonesia, masyarakat Indonesia, dan memberikan menjaga Indonesia. Dan tentunya semoga saja kedepannya TNI selalu dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga TNI di mata masyarakat semakin dicintai, dan itulah menjadi kekuatan TNI Pak seutuhnya. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, dan tetap bersama RRI Cirebon malam ini dalam rangkaian ragam musik dan informasi selanjutnya pada pukul 20 sampai dengan pukul 22 dalam rangkaian Ruang Rindu. Sekali lagi, Dirgahayu HUT TNI ke-81, Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, dan tetap jaya dari berbagai matra yang ada di TNI. Saya Bian Alsan untuk diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akan kami hadirkan rangkaian Ruang Rindu hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

malam hari ini malam yang sangat spesial. Di mana tentunya pendengar terkait dengan kesebelasan Indonesia yang akan ataupun akan memperebutkan posisi pertama ataupun juara pertama dalam final Asia FIFA ASEAN Cup 2026 untuk malam hari ini pendengar. Dan menurut Anda siapakah yang akan menjadi pemenang dan berapa skor yang tentunya Anda tebak untuk malam hari ini pendengar? Dan kalau Anda bergabung bersama kami, kami akan hadirkan rangkaian lagu yang tentunya menjadi kenangan-kenangan Anda tersendiri dalam rangkaian Ruang Rindu untuk malam hari ini sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dibuka dari miliknya tadi pendengarnya sudah Anda simak untuk sempatan malam hari ini dalam rangkaian Ruang Rindu hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk mendengar dari Heaven. Dan kami akan hadirkan dari Eric Clapton dengan Tears in Heaven untuk Anda yang terus bisa bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Lagu kenangan, lagunya menyayat hati atas kehilangan sang putra yang terjatuh dari lantai berapa gitu mendengarnya. Eric Clapton dengan Tears.

Terima kasih bersama kami dalam rangka Ruang Rindu, di mana lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagu yang seingat dulu Anda menjadi sebuah lagu kenangan, boleh Anda bisa request di kesempatan malam hari ini sampai dengan pukul 22. Namun jawab dulu dan mendengar password kami ataupun ya pertanyaan kami di saat malam hari ini. Ada momen istimewa di mana tentunya kesebelasan Indonesia akan berjuang untuk menjadi yang pertama di ASEAN Cup 2026 yang bermain ataupun yang dimainkan di SU GBK. Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Malam hari, menurut Anda siapakah yang menjadi pemenang dalam pertandingan ini dan berapa skor yang akan dihasilkan dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 ini antara kesebelasan Indonesia melawan kesebelasan Thailand? Terdengar Pro 1 masih bersama Anda.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Masih bersama kami mendengar dalam rangkaian Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Apa kabar Anda bagi Anda yang sudah bersama kami dan baru saja mendengar rangkaian lagu-lagu dalam Ruang Rindu? Boleh Anda bisa menikmati rangkaian Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk mendengar, siapa pemenang yang akan menjadi juara pertama dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang dimainkan di SUGBK. Dan final FIFA ASEAN Cup 2026 ini terus mendengar karena Indonesia ditunjuk secara resmi oleh FIFA sebagai tuan rumah tunggal untuk kasta tertinggi dari satu divisi 1 Premier Division, turnamen edisi perdana ini pendengar. Dan penunjukan resmi FIFA, Indonesia dipercaya menggelar seluruh rangkaian pertandingan kasta utama FIFA ASEAN Cup 2026 yang dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan pembagian divisi ini juga ada dua kasta, di mana divisi utama dilangsungkan di Indonesia, sedangkan divisi 2 atau Challenge Division dipusatkan di negara Hong Kong.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Suan lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Yang mendengar Anda masih bersama kami dalam Ragan Cirebon malam ini, mendengar dalam Ragan Ruang Rindu. Dan sekali lagi terdengar, kita sudah memasuki babak yang kedua ataupun babak pertama sudah selesai dengan skor tetap 0-0 alias 0-0 gitu ya mendengar ya. Dan tapi masih ada kesempatan untuk Anda bisa menjawab ya mendengar ya. Siapa pemenang dalam pertandingan ini ataupun malam hari ini terdengar terkait dengan FIFA atau final FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta malam hari ini. Dan pendengar, ajang ini memang masuk dalam kalender resmi Jeddah International FIFA Match Day 21 September hingga 6 Oktober 2026. Sehingga Indonesia sebagai tuan rumah dapat memanfaatkan dukungan penuh supporter kandang hingga partai puncak melawan Thailand malam hari ini. Nah, pendengar, mengapa Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 meski mempunyai poin yang sama dengan Malaysia? Nah, ini ceritanya ataupun beritanya ya. Timnas Indonesia memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah menjadi juara grup A. Kepastian ini dapat usai Garuda Indonesia ini mengalahkan Bangladesh dengan skor telak 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Kamis 1 Oktober lalu mendengar. Indonesia sebenarnya menghadapi persaingan ketat dengan Malaysia hingga pertandingan terakhir. Kedua tim sama-sama mengkoleksi 7 poin setelah menyelesaikan 3 pertandingan fase grup. Malaysia juga menutup fase grup dengan kemenangan besar. Harimau Malaya menghajar Singapura 6-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Namun kemenangan tersebut belum cukup untuk menggeser Indonesia dari puncak klasmen. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakhiri fase grup dengan selisih gol plus 9 dan bedanya Garuda memiliki produktivitas gol yang lebih tinggi. Indonesia mencetak 11 gol dari 3 pertandingan, sedangkan Malaysia mengoleksi 9 gol. Penentuan juara grup ini ditentukan oleh 3 hal sesuai dengan aturan dari aturan tie breaking FIFA Asian Cup, yaitu jumlah poin, selisih gol dan produktivitas gol. Itulah tuan-tuan pendengar mengapa Indonesia masuk final melawan kesebelasan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026. Apa kabar juga buat Bung Ardiansyah? Saya benar banget kata Mas Pian waktu itu. Apa tuh? Selamat malam Mas Pian. Selamat malam, benar banget kata Mas Pian. Waktu itu cewek saya sedang di Bandung. Gatonya tadi Senin pagi dia selingkuh cowok sama cowok lain di acara ultah TNI ke-81 tahun. Saya harapkan apa yang ada dalam benak Anda atau pemikiran Anda terkait dengan HUT TNI ke-80 gak taunya ceweknya yang jauh dari pandangan, jauh dari degapan, jauh dari hati, ternyata mempunyai cowok lain dalam di tanggal ini, di tanggal 5 Oktober 2020 ketahuan ya. Okay. Tapi Anda tidak sendiri, seperti halnya dari Michael Jackson ini yang spesial buat Bung Ardiansyah. Untuk malam hari ini Bung Ardiansyah lagunya untuk Anda bisa terus tegar dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti saat ini ya Bung. Sabar ya Bung ya. You are not alone. Masih banyak tentunya yang senasib dengan Anda, ataupun juga masih banyak lagi kesempatan-kesempatan yang mendatang. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ruang Rindu untuk malam hari ini.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Usadi dari Kedawung, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon malam hari ini dan menebak skor yang menang Indonesia, Mas, dengan 1-0 katanya. Satu aja sudah susah ya, Mas. Ya, mudah-mudahan sih enggak lah, Bu, ya. Bukan satu, tapi enggak tahu juga ya pendengar ya. Nah, Anda menebak apa ataupun menebak kesebelasan mana, Indonesia atau kesebelasan Thailand yang akan memenangkan pertandingan FIFA final atau final FIFA ASEAN Cup 2026 ini, pendengar.

Batalo di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami melalui line WA kami di 081324991935. Ibu Retno, terima kasih di Perum. Semoga sehat selalu Ibu Retno ya. Dan kita akan hadirkan rangkaian lagu perintah dari Anda, dari Mariah Carey, apa aja Mas ya. Dan spesial juga buat yang lagi patah hati di ini spesial dari saya yang patah hati, ataupun jangan patah hati lah Mas ya. Dan tentunya untuk Mas Hans di Indramayu, semoga saja tetap tegar ya. Dari requestan ataupun perintah lagu dari Ibu Retno di Perum, My All dari Mariah Carey. Oh iya, tebakannya katanya menang Indonesia dong Mas. Saya cinta Indonesia katanya. 1-0 aja. Oke.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Anda masih akan terus bersama kami dalam rangkaian Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini mendengar, dan masih tentunya terima kasih bagi Mas Santoso Iksan atau Mas Saik di klien yang sudah berkirim ya. Oke. Jawabannya apa nih? Menang mana Indonesia sama Thailand untuk kesempatan malam hari ini ya. Di babak kedua ini yang sudah memasuki menit ke-70. Wah, apakah Indonesia bisa memenangkan pertandingan malam hari ini mendengar? Dan tentu mendengar, silakan Anda bisa menuliskan skor pertandingan akhir final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan Thailand.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

lagi terus mendengar lagu ini spesial buat yang sedang menikmati suasana malam hari ini dalam rangka kegundahan hati ya. Breakman, semoga tidak terus-terusan ya, Mas Hans. Salam sehat selalu, Mas Hans.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Dengan terima kasih dan sudah bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dalam rangkaian Ruang Rindu lagu-lagu jemput dulu yang sudah mengungkapkan berbagai pengalaman ataupun juga kenangan-kenangan Anda masa lalu pendengar ya. Terima kasih pendengar, dan kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian Mini Drama Radio sesaat lagi, produksi dari RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.

Menurut catatan geologi, Pulau Jawa berdiri di atas lempeng yang terus bergerak. Rata-rata 7 cm per tahun. Tak terasa, tak terdengar. Namun di Jawa Barat, ada satu garis panjang yang menyimpan tegangan selama ratusan tahun. Panjangnya hampir 30 km, melintas dari Padalarang hingga Cibodas. Ia bernama Sesar Lembang.

0: sesar ini bukan retakan yang menganga. Ia terkunci, tapi menyimpan energi.
1: Seperti karet yang ditarik pelan-pelan ya, Pak?
0: Iya, dan saat dilepas, energinya bisa setara dengan gempa besar.
2: Tapi, Pak, selama saya hidup, belum pernah ada yang kejadian.
0: Justru itu yang sering disalahpahami. Bumi tidak bekerja berdasarkan umur manusia.
3: Ilmu bicara tentang kemungkinan. Manusia sering menuntut kepastian.

0: Tas siaga isinya apa? Beras. Rice cooker.
1: Kalau gempa, boleh bawa kucing enggak?
2: Boleh, asal kamu tahu kemana harus lari.
3: Terina ini nyusinan wae. Kalau sesar Lembang ini dibesar-besarkan, karyawan saya mau makan apa?
2: Pak Hendra, kesiapsiagaan bukan menutup tempat wisata. Ini soal prosedur, rambu, dan edukasi, Pak.
3: Yang orang dengar cuma satu. Lembang bahaya.
4: Di meja kopi, keselamatan sering kalah oleh ketakutan kehilangan penghasilan.

0: Baik, Bapak Ibu mohon perhatian. Iya, kami tidak menyampaikan ramalan Bapak Ibu. Kami di sini menyampaikan kesiapsiagaan.
1: Kalau saya panik, anak saya gimana?
2: Nah, itu.
0: Iya, panik itu manusiawi, Pak. Yang bahaya justru ketika gempa terjadi, kita tidak tahu harus kemana.
3: Bu, kalau ke sekolah roboh, aku lari kemana?
0: Ke titik kumpul ya, nak. Di sana nanti ada orang dewasa yang siap bantu.
4: Edukasi terbaik lahir saat pertanyaan datang dari suara paling jujur.

0: dapat notif itu?
1: Dokter Arya. Ini nih, Pak. Ada rilis resmi kok, Pak, ini, Pak. Gempa skala 8.
2: Rilis resmi hanya ada di kanal resmi BMKG. Bukan pesan berantai.
0: Dokter, dokter. Ini ada yang masuk nih WhatsApp ke saya. Katanya ini gempanya karena uji coba senjata militer. Betul begitu, dok?
2: Itu teori konspirasi. Tidak ilmiah.
3: Dok, dok. Saya juga dapat notif. Kalau anjing melolong atau udara panas, katanya akan mau gempa.
2: Itu tidak dapat dijadikan data ilmiah. Tidak, tidak bisa. Gempa tidak bisa diprediksi kapan waktunya.
4: Tapi video itu sudah viral.
2: Tapi ketakutan juga bisa viral, kan?
5: Di era layar, kepanikan sering lebih dipercaya daripada penjelasan.

0: Mang Ujang, percaya nggak dengan yang disampaikan Dokter Arya tentang sesar Lembang?
1: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita malah ngegrentes.
0: Bukan untuk nakut-nakutin kan Mang Ujang?
1: Lain. Eta teh pangeling-eling. Sasatuan malahan mah sok tedek cicing erek kesekeng, gelisah. Panto hese dibuka. Cai sok robah arah.
2: Apa yang Mang ceritakan itu selaras dengan gejala mikrotektonik, Mang.
3: Ilmu modern dan kearifan lama akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama.

0: gelasnya. Kang.
1: Hah?
0: Ini gelasnya kenapa bergetar?
1: Angin mungkin. Ini pintunya biasanya juga gak begini.
2: Ayah, kenapa malamnya kayak gak enak ya?
1: Gelas bergetar, pintu mendadak seret, malam suasananya gumuk. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
3: Siap, monitor.
4: Masuk dari beberapa RW, dapat pintu macet, retakan rambut di tembok, dan kejadiannya hampir bersamaan, Bu.
3: Terima laporan. Baik, kita langsung aktifkan prosedur kesiapsiagaan. Tolong siagakan relawan sekarang juga, Bu. Buka posko dan informasikan kepada warga untuk bersiap mengikuti arahan.
5: Bu Maya, kalau tanda kecil muncul serentak, itu bukan kebetulan, Bu.
0: Dipahami, Pak.
6: Tidak ada guncangan. Tidak ada suara besar, namun banyak orang merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Dan dalam kebencanaan, keserempakan adalah bahasa pertama bahaya.
7: Perhatian, perhatian. Ini kesiapsiagaan. Warga diminta membawa tas siaga dan bersiap menuju jalur evakuasi jika diarahkan. Ulangi, bawa tas siaga dan tetap tenang.
1: Mah, tas siaga Akang di mana?
0: Di belakang pintu, Kang.
1: Oh, ini. Kayak dokumen penting. Makan minuman siap saji, bat obatan, P3K, senter, HP, uang tunai. Nanti perlengkapan-perlengkapan adik udah belum ya?
2: Yang ini punya aku ya?
1: Ah, betul nak. Itu disimpan ya, di sletingin yang rapat-rapat.
2: Iya ya.
1: Tuh sepatu, jangan lupa dipakai.
2: Iya ya.
1: Ayo kita semua ke titik kumpul.
0: Aku udah siap.
1: Sama-sama, semua juga warga udah pada ke titik kumpul.
8: Ayo!
7: Bapak, Ibu, warga RW 3 dan 4, tolong ikuti jalur evakuasi semuanya. Menuju titik kumpul di lapangan, sekarang juga.
1: Raka, pegang tangan ayah ya.
2: Iya, ayah.
1: Hati-hati. Ya, perhatiin Raka terus ya.
2: Ayah di mana?
1: Raka di mana?
2: Dia
0: tadi di belakang aku.
2: Ayah,
9: ayah. Aduh, jalurnya sempit nih. Bapak belum dibongkar lagi.
7: Prioritas anak-anak, Bapak Ibu. Buka jalan sekarang.
2: Tolong mundur, kasih ruang. Tolong mundur.
0: Aku capek, Ayah.
1: Maaf ya, ayah telat ngejarin kamu.
2: Iya ya, tapi aku ingat kata ibu kalau berhenti jangan lari sendiri.
9: Saya kira kesiapsiagaan itu bikin orang takut. Ternyata yang bikin takut itu hampir kehilangan dan tidak siap.
5: Betul Pak Hendra, gempa besar bukan satu-satunya bahaya. Tapi keterlambatan sering lebih mematikan itu, Pak.
2: Ayah, besok kita latihan lagi ya bawa tasnya.
1: Iya, nak. Biar ayah nggak lupa, biar kita tetap siap.
6: Tidak ada gempa besar malam ini. Tidak ada bangunan runtuh. Tidak ada korban jiwa. Namun satu hal hampir hilang, kesadaran. Dan malam ini, manusia di atas sesar Lembang belajar satu hal sederhana. Kesiapsiagaan. Bukan soal mendebak bencana, melainkan memilih untuk tidak terlambat.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum Anda bersama kami dalam rangkaian Jazz Music untuk malam hari ini, sebagai rangkaian terakhir kami, Anda akan bersama kami dalam rangkaian ragam musik dan informasi dari pendengar. Dan informasinya untuk saat ini, setelah babak tambahan kedua atau 15 menit kedua, Indonesia tertinggal 1 gol dari Thailand. Dan di menit 113 ini, Indonesia tertinggal 2-1 dari Thailand, terdengar. Akankah Indonesia tetap tertinggal dan mengaku kalah terhadap kutukan dan membenarkan kutukan terkait dengan Indonesia jika melawan Thailand mesti menjadi runner-up alias menjadi yang kedua? Kita buktikan ataupun dibuktikan nanti sebelum peluit panjang akan berakhir.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua

masih terpergian rawasi terus menyimak ragian ragam musik dan informasi untuk kesempatan malam hari ini mendengar. Dan kabar yang terakhir tentu mendengar ini terkait dengan penentuan pemenang dari final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan ditentukan melalui adu penalti untuk kesempatan malam hari ini. Wow, asik nih pendengar ya. Bagi Anda yang terus menyimak siaran kami dan sekaligus juga menyimak tentunya rangkaian pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara timnas Indonesia dan Thailand tentunya. Deg-degan ya mendengarnya. Dan kita akan nantikan terus pendengar rangkaian kebersamaan bersama kami dalam Just Music pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Ya, mendengar penantian Indonesia dalam final kejuaraan kali ini, yaitu final terkait dengan final FIFA ASEAN Cup 2022, akhirnya terbayar sudah. 4-2 dari penalti, kesebelasan Indonesia memenangkan pertandingan ini dan mengalahkan Thailand dengan skor 4-2 dalam adu penalti, dan menancapkan negara Indonesia, timnas Indonesia, sebagai terbaik di ASEAN. Pro 1 masih bersama Anda mendengar dalam rangkaian Cirebon malam ini, dan kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian Just Music sebagai rangkaian terakhir kami menemani Anda malam hari ini.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau Ma, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama, mama, mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama

sajian terakhir kami dalam Cirebon malam ini sampai dari pukul 24 waktu di Semarang. Masih dampingi pengarah Teknik Budi. Ya pendengar, kalaupun malam hari ini biasanya Anda suka belum bisa mengucapkan mata yang pendengar ya, dengan berbagai hal yang mungkin Anda harus selesaikan, ataupun sebelum Anda menikmati suasana tidur, Anda masih pengen buka-buka buku ya. Tapi saya katanya kayaknya jarang ya pendengar saat ini untuk buka-buka buku gitu pendengar ya. Kalaupun Anda memang benar-benar ya, membaca ataupun gemar baca buku, ya mungkin salah satu waktu favorit Anda adalah sebelum Anda menikmati suasana istirahat ya pendengar ya. Dan semoga saja tentunya pendengar rangkaian lagu yang kami hadirkan bisa menemani Anda dalam suasana malam hari ini.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: niyo sa kanya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Mendengar hari ini perkara siaran kami sepanjang hari ini di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91.4, 94.8 dan 89.1 MHz. Kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan yang ada di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program satu kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan mendengar seperti biasa, kita akan mengikuti mutiara pagi untuk edisi hari ini. Kali ini akan membahas tema mengenai ciri-ciri orang yang sabar bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Satori, yang akan nanti kami hubungi melalui sambungan telepon. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-249-51935 dan juga telepon yang sudah disediakan.
2: Sholat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Ya, pendengar, sudah terhubung bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Satori melalui sambungan telepon. Anda bisa bisa berinteraktif melalui WhatsApp di 0813-249-51935 atau melalui telepon di 0231-84-93259. Kita buka mutiara pagi kali ini.

0: Ya, mendengar sudah terhubung bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Satori melalui sambungan telepon yang akan menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Kiai, kita hari ini akan membicarakan mengenai orang yang sabar ya Pak Kiai.
1: Iya, ciri-ciri orang yang
0: sabar. Ciri-ciri orang yang bersabar. Ya. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih Mas Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-sabri was-taqwa wa wa'ada as-sabirina ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laysa ash-shadid bis-sur'ati innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia, programa Satu Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini yang kita masih berada di musim kemarau, insyaallah kita semua berharap agar kita senantiasa selalu sehat, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diiringi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan senantiasa tidak hilang dan bahkan bertambah untuk kita semua, agar keberkahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita menikmatinya dengan enak dan senantiasa mendapatkan hidayah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kita semua mudah-mudahan sebagai umatnya yang senantiasa selalu berharap syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus sudah memahami, harus sudah mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Tentu saja tidak mulus. Ada rintangan, hambatan, yaitu cobaan yang harus kita juga lalui. Dan kadang-kadang datangnya cobaan itu atau rintangan itu adalah tidak kita sangka-sangka, atau bahkan mungkin kita dalam keadaan bahagia. Dalam kondisi apapun, kita bisa saja diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala, memang cobaan itu adalah diberikan kepada manusia agar kita bisa memberikan pelajaran, mendapatkan pelajaran dari apa yang Allah berikan cobaan kepada kita. Dan Allah memberikan solusinya adalah apa? Dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini sudah dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, bahwa nyata-nyata Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Allah memberikan ujian, dan disitulah ujian yang akan Allah berikan kepada kita itu adalah sebagai kekuatan kita, apakah kita bisa melakukannya, bisa mengarunginya, bisa menahannya atau bisa menepisnya atau bisa menghilangkannya atau mungkin bisa kita lalui dengan seperti layaknya kita biasa saja. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala jelas, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yaitu 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. ونفسٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kata Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Pemirsa kaum muslimin, muslimat, radio, pendengar Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini adalah memberikan cobaan kepada kita. Tadi sudah saya katakan sebagai ujian kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa orang-orang yang sabar, siapa sih orang-orang yang sabar itu? Yaitu dalam kalimat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah bukan sekedar diucapkan kita biasanya atau kita biasanya ucapan lillahi wa inna ilaihi rajiun itu diucapkan ketika ada orang yang meninggal saja, bukan. Tetapi ia adalah merupakan sebuah kesadaran seorang mukmin bahwa kita semuanya adalah milik Allah. Keluarga kita milik Allah, harta kita milik Allah, jabatan kita milik Allah. Bahkan kehidupan kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah. Artinya jika kita merasa, jika kita mengakui, jika kita sadari bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang Allah berikan kepada kita kemudian Allah ambil lagi, Allah berikan ujian lagi, maka itu adalah sejatinya kita harus bisa memikirkan bahwa itu adalah hak Allah, milik Allah, maka kita harus legowo. Dan disinilah solusinya, tidak ada lain dengan kesabaran. Maka ketika Allah mengambil sebagian dari apa yang kita cintai, apa yang kita miliki, nah itulah orang sabar berkata, ya Allah ini milikmu, engkau yang memberikan dan engkau pula yang mengambil, berikanlah kepadaku kekuatan untuk menerimanya. Nah itu jadi seperti itu, harus ada kesadaran, bukan sebatas hanya ya ketika bahasanya momen ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau bahkan pesan bukan sejauh, bukan sekedar sedemikian, tapi ada keyakinan, ada kepercayaan, ada kesadaran di dalam diri kita ini adalah bahwa semuanya milik Allah. Maka apapun yang Allah akan ambil, apapun yang milik Allah akan diangkat lagi, ya kita sejatinya adalah legowo, adalah menerimanya dengan lapang dada. Di mana kemudian solusinya adalah tadi sudah dikatakan adalah kita harus sabar. Sabar ya. Allah Subhanahu wa taala juga jelas-jelas bahwa ini menjadi sebuah solusi yang sangat dan tepat. Kemudian Allah akan bersamanya adalah tidak dalim dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang tadi sebelumnya itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Disinilah ketika kita mendapatkan musibah, kita ditimpa tantangan, rintangan, hambatan, tidak ada lain, kita meminta tolong kepada sabar. Maksudnya apa? Sabar bisa menolong kita. Nah, maksudnya adalah ketika kita di tengah musibah yang harusnya kita bersedih, yang harusnya kita merenungkan, kita meratapi, yang akhirnya adalah penyesalan, kekecewaan dan sebagainya, tapi dengan rasa kesabaran, kekecewaan tidak berlarut-larut, kekecewaan tidak terus aja tidak ada putus-putusnya. Itu Allah akan bersama orang-orang sabar. Maka apa ciri-ciri orang yang sabar? Nah, disinilah kita harus memahami ciri-ciri dari orang. Apakah kita termasuk yang di dalamnya ataukah tidak? Yang pertama adalah di antara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Pertama adalah orang yang sabar mampu mengendalikan dirinya ketika menghadapi musibah. Tadi sudah saya singgung, manusia boleh menangis ketika ditimpa musibah. Manusia boleh bersedih. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah menangis ketika kehilangan orang-orang yang beliau cintai, pamannya, nenek kakeknya, dan bahkan istrinya. Rasulullah SAW bersedih sampai-sampai tahun itu dianggap Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka cita Rasulullah SAW. Tetapi kesedihan tidak boleh membawa kita kepada keluh kesah yang mendalam, yang berlebihan, yang akhirnya kita bisa jadi dengan kesedihan itu berarti kita lupa bahwa kita adalah milik Allah, bahwa kita adalah titipan Allah, sehingga apa? Terbetiklah menyalahkan Allah. Ah, Allah tidak sayang, Allah pilih kasih, Allah tidak adil, atau melakukan sesuatu yang dilarang agama. Nah, ini kan berarti fatal kalau kita sudah mendapatkan musibah, kemudian kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama karena kita putus asa, karena kita terlalu banyak kesedihan, meratapi, merenung. Nah, ini kan bahaya. Maka itu adalah tidak boleh. Sedih hanya sekedar saja. Mungkin itulah sebagai sifat memang manusia seperti itu. Tetapi kesedihannya Allah pun memberikan apa? Rasa kesadaran, rasa suatu filter asal yang apa filter agar kesedihannya itu tidak berlarut-larut, tidak berlanjut sampai mengakibatkan sesuatu yang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah ciri orang yang sabar adalah tidak mudah marah dan mampu mengendalikan emosinya. Ini biasanya kalau orang biasa ditimpa lalu terus ujian, cobaan, musibah, ini kan biasanya apa? Gampang marah. Nah, kemarahan inilah yang menjadikan sasarannya kepada orang lain. Karena apa? Tadi tidak bisa menyadari bahwa kita itu adalah milik Allah, semuanya milik Allah. Nah, di antara bentuk kesabaran yang paling nyata adalah mampu tadi menahan marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Laisa syadid bi sur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsah indal ghadabi." Orang yang kuat bukanlah orang yang menahan dalam bergulat atau menang dalam bergulat. Wah, disangkanya orang yang hebat itu adalah orang yang jago, orang yang tidak ada mengalahkan tenaganya, kuat atau pegulat yang ulung, ya tidak ada musuh lagi. Bukan. Rasulullah menilainya bukan dari sisi situ. Tetapi Rasulullah melihatnya akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, gitu. Jadi kalau orang marah ini terhindar dari sesuatu yang jelek, sesuatu yang rendah, sesuatu menjadi harga dirinya tambah. Nah, inilah orang yang sabar. Kalau tidak sabar, wah sudah kita kena ditimpa musibah, kemudian diremehkan orang, kemudian kitanya melawan, apalagi tidak mampu. Nah, tetapi kemampuan untuk menahan diri itulah orang yang dianggap kuat. Karena banyak orang yang tidak mampu untuk menahan dirinya, untuk emosi yang kadang-kadang kita membahayakan diri kita. Bisa jadi ketika kita marah, orang yang kita ajar atau kita pukul atau kita lawan adalah bisa meninggal, kitanya masuk penjara, itu kan menjadi rugi. Itu kan menjadi bahaya, itu kan menjadi sebuah musibah dua-duanya. Nah, tetapi dengan kita menahan marah, kita senantiasa jernih pikirannya, tetap nah, apa rasanya tetap damai. Nah, inilah terkendali. Karena itu apa? Jangan mengukur kekuatan seseorang hanya dari kemampuan fisiknya. Biasanya kita kan gitu. Wah, tidak dikira bahwa memang yang kata Rasulullah itu yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya. Orang yang mampu membalas tetapi memiliki memaafkan, itulah kekuatan. Mampu untuk membalasnya, mampu untuk menimpanya atau mampu untuk melakukannya. Tetapi dengan maaf, itulah kekuatan yang sejati sebetulnya. Orang yang mampu berkata kasar tetapi memiliki berkata baik, nah inilah, itu juga kekuatan. Ketika kita dihina, ketika kita dicemooh, ketika kita diremehkan, kita mampu sebetulnya, kita bisa membalasnya, kita bisa lebih dari itu untuk membalasnya. Nah, kemudian kita bisa menahannya, emosi kita terkendalikan, itulah sejatinya orang yang kuat. Jadi ketika, apalagi zaman sekarang, ya Allah, masih banyak itu di apa, di medsos-medsos yang ya, kadang-kadang ya Allah rasa prihatin orangnya ya diremehkan, dilecehkan, dihina, itu Allah ya sebetulnya tinggal kalaupun mau mengkritik kita ya tentulah baik supaya kita itu dengan pelajaran baik kita menjadikan sebuah cermin bagi kita tugas harus bagaimana. Nah, orang yang mampu membahas keburukan tetapi memiliki menahan diri karena Allah, itulah kekuatan. Nah, jadi harus kita seperti itu. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga diantaranya adalah orang yang sabar tetap istiqomah dalam beribadah. Nah, ini biasanya kaitannya dengan kehidupan kita. Dan sebagainya sebetulnya adalah ukuran keimanan kita. Ketika kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, kemudian kita merasa taat kepada Allah, kita merasa bahwa diri kita adalah patuh, lakukan segala perintahnya. Kemudian lakukan kepada Allah, kita lakukan semuanya, perintah Allah, puasa, sholat, zakat, mungkin juga sampai pergi haji. Tetapi ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka apa? Ketika diberikan ujian, cobaan, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran bukan hanya diperlukan ketika mendapatkan musibah. Kita juga membutuhkan sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan. Nah, itu sabar. Ketika kita diuji, kita juga sabar. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan juga sabar. Ketika apa? Ketika kita mendapatkan kesibukan apa, tetap kita taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membutuhkan sabar dalam menjalankan ketaatan. Bangun selalu tahan kepada Allah wa membutuhkan kesabaran. Salat juga membutuhkan kesabaran. Bagi orang yang tidak sabar salatnya kan apa? Salat meninggal terburu-buru. Sabar. Ya. Jadi sabar itu bukan hanya dalam ketika mendapatkan musibah, tetapi ketika kita pun menjalankan kebaikan-kebaikan juga harus sabar. Kadang-kadang ya Allah, kita berbuat baik tapi dibalasnya dengan tidak baik, dan ya sabar. Apalagi zaman sekarang ya Allah, seperti itu. Ya, ketika ada orang kita lakukan kebaikan, malah dibalasnya dengan apa? Yang tidak sesuai. Nah, ini juga harus sabar. Nah, menjaga sholat 5 waktu membutuhkan sabar. Mendidik anak membutuhkan sabar, cuma mencari nafkah yang halal membutuhkan sabar, kan itu kadang-kadang tidak. Ya dari minal khawfi wal jo' lapar. Nah, kita kadang-kadang melihat orang nampaknya hidupnya enak, hidupnya serba mudah, diberikan semua kebutuhan fasilitasnya. Kita apa? Wah, kayaknya susah. Kadang kita merasa diri kita. Itulah mungkin saja yang merasa begitu-begitu terjadi yang menghalangi kita. Apa? Melihat orang, wah orang seperti badannya, tapi saya kok kenapa? Ini lah. Juga mungkin juga penghalang itu. Jadi awas sadari itu demikian. Ya. Mencari nafkah yang halal membutuhkan sabar. Jangan sampai kita iri hasud dengki kepada orang lain, mana anggap orang lain adalah ibadahnya kurang, kita lebih bagus kan? Seperti itu. Kita harus tetap sabar. Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kemudian menuntut ilmu pun membutuhkan sabar. Ya, sabar. Banyak orang yang tidak sabar menuntut ilmu, akhirnya apa? Justru kadang-kadang kebalik ini. Sabar dalam kebodohan, tetapi tidak sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Bodoh, dia tidak mau, tapi tidak mau ngaji, tidak mau apa. Itu kan sayangnya sabar tuh. Dengan apanya? Dengan kebodohannya. Tapi menuntut ilmu baru sedikit aja, ah susah, ah eder, ah ribet, ah sudahlah. Gak usah lah, nah, saya sudah tua, saya sudah gak waktunya lagi, masanya lagi. Nah ini harus sabar. Berdakwah apalagi membutuhkan sabar. Ah, sabar. Kadang-kadang banyak itu. Ya. Bahkan meninggalkan dosa juga membutuhkan sabar. Sabar ketika orang lain mungkin hidupnya enak, mewah seolah-olah, wah sepuasnya sendiri, seenaknya sendiri, kita harus sabar. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 8, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang dengan mengharap ridhoannya. Mungkin itu ya Mas Edward, barangkali ada ini kelamaan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita sambung dengan kita bersama-sama ngobrol atau diskusi atau kita saling bertanya.
0: Ya. Silakan mendengar. Terima kasih, Mas Arun. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau di 0231-84-93-259 hingga pukul 6 pagi nanti. Sudah ada yang masuk Pak Kiai melalui sambungan telepon. Assalamualaikum.
1: Iya Mangga, Mas Arun, Mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Yes. Waalaikumsalam. Okay.
0: Sepertinya terputus Pak Kiai.
1: Oh,
0: ya, oke. Okay. Saya bacakan dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp dulu, Pak Kiai. Yeah. Assalamualaikum, yeah, Pak Kiai. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang yang tidak sabar, selalu marah, marah. Terima kasih. Oke, okay. Ada yang masuk, Pak Kiai. Yeah. Assalamualaikum.
2: Oh ya. Yeah. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arul.
0: Ya, silakan, Ibu.
2: Sehat, Mas.
0: Sehat, Bu.
2: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Bu Reni ya?
2: Iya, betul. Mohon izin bertanya, saat ini kan sedang musim kemarau panjang ya Pak ya. Terkadang kalau manusia itu ya dikasih hujan terus, ngomel, kapan panasnya. Sekarang Allah mungkin sedang memberikan ujian kesabaran, meskipun sudah bulan Oktober, tapi ada daerah tertentu yang sudah hujan, ada yang belum panas banget gitu, apalagi yang punya baby gitu, kayaknya gimana ya. Nah itu tentu saja membutuhkan kesabaran karena ini datangnya dari Allah. Nah adakah doa yang lebih baik gitu, yang pas untuk membuat hati kita agar lebih sabar lagi gitu, agar artinya bisa menerima kondisi ini dengan sabar gitu. Itu aja mungkin Pak pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Ya Pak Kiai, tadi pertanyaan pertama dari Bapak Haji Sujas ya. Satu penelpon lagi mungkin Pak Kiai.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Angga.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Ini teleponnya kurang kontak ini, Mas Arif, mohon maaf.
0: Iya. Oh, siap.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasmo.
3: Iya, biasa Pak Kasmo mendengar RRI Cirebon, paparan Pak Ustaz. Luar biasa, sangat menarik masalah kesabaran gitu. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga RRI jaya di udara Cirebon dan kru RRI semua jaya.
0: Amin.
3: Sehat.
0: Amin.
3: Yang saya tanyakan, mohon maaf Pak Ustaz, minta diterangkan surat An-Nisa ayat 200. Sesuai, kalau enggak, sarang tepik yang dibahas itu.
0: An-Nisa ya. Ayat
3: 200. Begitu aja Bung Aru, mohon maaf. Siap. Surat An-Nisa ayat 200.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz mungkin dijawab pertanyaan dari Ibu Reni tadi.
1: Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kasmo yang Bu Reni dan Pak Sudar. Ya, untuk menghadapi orang yang pemarah, gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, memang kita kadang-kadang jangan sampai bertemu dengan orang yang selalu emosi, kemudian kita balas dengan emosi lagi ya. Pertama ya harus kita balas dengan, jangan sampai tadi dengan kemarahan lagi. Apalagi ketika kita dia sedang marah. Nah, kita bagaimana dengan kesadarannya kita? Wa anta afu aqrabul taqwa, kita juga bisa memaafkannya sehingga meredakan diri kita, perasaan kita. Usahakan suara kita justru lebih rendah dan tenang. Nah, disitulah maafkan, jangan berlomba membuktikan siapa yang paling benar. Nah ini, kalau diri kita ada bertemu dengan orang yang sering pemarah, kemudian kitanya merasa benar, ya sudah. Ya artinya apa, nanti tidak bisa ketemu. Nah, marah dibalas dengan kemarahan, wah ramai nanti. Tetapi dengan apa? Kesabaran. Dan dengan kita mawas diri, rendahkan. Kita jangan ibaratnya sudah itu yang ngegas, digas lagi oleh kita. Wah, bisa tabrakan ibaratnya kalau mobil itu begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, wal qazimina al-ghaid wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, disinilah. Jadi diantaranya orang mukmin itu adalah wal qazimina al-ghaid wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Mana amarah bukan berarti kalah, bukan. Tapi justru kemampuan mengendalikan diri itulah adalah kekuatan yang tadi disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga harus tadi dengan kita tidak marah, kita bisa akan menahan emosi, tahan emosi kita. Apalagi dan memuncak misalnya kita terus bertahan. Kalau orang tersebut sedang sangat marah, jangan dipaksa berdiskusi saat itu juga, nanti enggak nyambung. Ya. Cukuplah kalau kita bisa ini. Karena orang kondisi marah itu biasanya tidak terkontrol emosinya, psikisnya apanya, sehingga tambah marah apapun kita bicarakan, maka kita juga janganlah ini. Kita biasanya juga ya kitanya untuk bisa menahan itu, kita mungkin itu atau apa. Kan mereka biasanya nggak terima, kita tinggalin juga tuh.
0: Yeah.
1: Nah, kita memahami Bapak Ibu, apa kita bisa sedang marah, kita bicarakan dengan apa yang halus, kita bicarakan setelah perasaan lebih tenang supaya tidak saling menyakiti. Nah, gitu. Yeah. Okay. Nah, jadi jangan sampai kita marah dengan marah lagi, kemudian emosi muncul lagi. Kita bisa membedakan antara dan memahami antara dan membenarkan itu. Kita boleh memahami bahwa dia sedang lelah, kecewa. Nah, kita gitu bisa, oh iya, itu sehingga apa? Emosi kita pun terkendalikan. Sehingga jangan sampai kecewaannya mereka, kita kemudian kita menambah ini lagi, marah lagi.
0: Yeah.
1: Jadi selalu kita dannya memang tetes kelolah apa kalah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, memang kalau kita dia seneng marah, kita marah lagi, ya udah kita maklumi bersama. Okay. Gitu. Bisa, mudah-mudahan bisa lah. Kadang-kadang gitu sih, ada kita juga punya miliki harga diri seolah-olah gitu. Kita juga bisa begitu. Wah, yeah. Itu orang kalau nggak digituin lagi, wah nggak gitu. Nah, ini juga.
0: Yeah.
1: Yeah. Ya, kemudian Ibu Reni, ya Ibu Reni, iya, memang kita dalam masa sekarang ini kondisi kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan musim kemarau yang kepanjangan. Nah, kita juga ya memang harus sabar ya, tetapi juga kita sabarnya bukan berarti nunggu aja ya tadi. Sabaran itu dengan ikhtiar. Mungkin saja kalau kita sudah merasa bahwa ini adalah hal yang penting dan memang itu sudah tidak ada lagi penyimpanan air, dan ya bisa istisqo sebetulnya. Istisqo, salat istisqo bersama. Dan istisqo itu kan bukan kemarahan, tetapi kita juga menyadari yaitu dengan apa? Bersyukur itu dengan tobat dulu, dengan kita menyadari saling memaafkan, saling ini. Itu kan berarti apa? Sebetulnya dengan kita mohon maaf pada Allah barangkali kita salah, dengan Allah barangkali kita salah, dengan sesamanya kita mohon maaf, kemudian istighfar, puasa, bahkan kemudian minta kepada Allah. Ya. Nah, itulah sabar kita ya memang. Kemudian
0: Abah Kasmo.
1: Ya, Abah Kasmo ya.
0: Anisa ayat 200
1: ke Anisa ya. Ya.
0: Tidak ada Pak Kiai ayat 200 itu.
1: Iya. 200 ya, 200.
0: Tidak ada karena jumlah ayatnya 176 Pak Kiai.
1: Iya, makanya di sini enggak ada. Barangkali yang disebut adalah surat Al-Imran ya.
0: Iya, mungkin.
1: Surat Anisa itu sampai berapa tuh?
0: Lupa saya juga. 176.
1: 107 ya, jadi nggak ada surat iya. An-Nisa ayat 200 tuh.
0: Iya.
1: Adanya surat Al-Imran.
0: Iya.
1: Nah, Al-Imran yang ada barangkali.
0: Iya, ya. Mungkin Al-Imran kali ya.
1: Iya, mungkin Al-Imran ini berkaitannya memang Al-Imran itu berkaitan dengan sabar. Bunyinya Al-Imran ini. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga serta bertawakkanlah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, gini. Jadi ini mungkin yang dimaksud surat Al-Imran ayat 200 ya. Memang ini berkaitan dengan kesabaran. Jadi An-Nisa ayat 200 tidak ada ya, Mas Herul ya.
0: Adanya sampai 176.
1: Iya, jadi surat 200 tidak ada ya. Ayat 200 ya.
0: Iya.
1: Tidak ada di surat-surat Al-Nisa itu. Adanya di Al-Imran. Ini betul pas. Al-Imran juga ini kalau memang punten Abah Kasmo tadi salam menyebut surat atau ayat ya. Ini sebetulnya di salam surat Al-Imran ayat 200 ada. Tadi. Yang dimaksud adalah memang kita disuruh orang yang beriman itu isbiru wasobiru, isbiru bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, sabar. Nah, ini biasanya kalau seorang sabar itu kan apa? Ya, sebetulnya sabar itu Rasulullah juga ada batasnya sabar. Apa batasnya? Ketika kita dihina oleh orang agama kita, dilecehkan, direndahkan, wah itu baru Rasulullah kan marah ketika apa kalau nggak salah Raja Habasyah itu berikan surat oleh Rasulullah untuk ayo sama-sama kita kembali kepada jalan yang benar, malah menghina agama. Rasulullah ya suruh meminta pilihan mau perang apa mau damai yang itu. Nah, tetapi selagi kita yang dilecehkan, kita dihina, direndahkan, kita tetap harus bersabar. Gitu.
0: Okay,
1: jangan sampai harga diri kita kemana? Itu biasanya. Okay. Ya tinggal bukan toko yang nggak ada harga dirinya.
0: Okay.
1: Coba aja tempelin apa Mas Errol tempelin ini ya. Nota apa sih bahasanya?
0: Kwitansi.
1: Iya ditempelin bandrol ya.
0: Ya bandrol harga.
1: Harga-harga.
0: Okay.
1: Baru ketemu itu harga dirinya.
0: Oke, kita ke.
1: Ya, barangkali gitu ya.
0: Ke panelfon lagi Pak Kiai.
1: Oh ada, iya makasih Bung.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Ibu? Pagi juga.
2: Dini.
0: Oke, Ibu Dini, silakan Ibu Dini.
2: Makasih Mas Herul.
0: Sama-sama.
1: Ya. Suaranya ya.
0: Ibu Dini mohon maaf aja. Ya, silakan.
1: Ya,
2: ini mau saya mau gini ya. Ya alhamdulillah sih dengan adanya ini Mutiara Pagi ya. Jadi bisa pelajaran bagi ya semua orang. Kayak saya ambil contohnya dari Nabi ya. Kesabaran itu emang dibutuhkan juga. Dulu saya lagi waktu umur ya likuran lah. Saya gampang marah.
0: Karena masih muda ya, Bu.
2: Tapi akhirnya mungkin udah waktunya ya umur ya pokoknya seginilah agak ngurangin jadi ya karena ya ini dengerin dari radio juga kadang tetangga juga ada yang suka menghina kayak mengejek kayak apa cuman aku pikirnya ya teman-teman juga kadang-kadang orang kan nggak sama saya pikir saya ya itulah biarin aja
4: Allah Maha tahu. Jadi aku gimana caranya itu ya, alhamdulillah bisa ngurangin. Nah yang udah dulu-dulu, yang udah orang tua saya, apa ya keluarga saya, ya kemarahan-kemarahan yang dulu apa bisa dimaafin ya gitu. Kalau sekarang udah berubah sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Pertanyaannya gimana?
4: Iya, jadi jadinya maksudnya yang kesalahan dulu ya, yang kayak suka marah kayak suka gimana itu bisa diinihin lah sama Allah ya gitu.
0: Diampuni gitu.
4: Iya. Saya gitu aja ya. Terima kasih Mas Erul.
0: Sama-sama
4: Ibu. Ini juga ditahan juga alhamdulillah, jadi bisa masuk.
0: Iya, siap.
4: Iya, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Kayak gitu, jadi mohon penjelasannya. Iya, kalau di inap tetangga juga aku masih bisa sabar kayak gitu ya. Siapa aja lah. Iya, aku masih bisa bertahan kayak gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari WhatsApp mungkin Pak Kiai. Ada dari Kang Desum di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bacakan pertanyaan saja. Bagaimana hukumnya kalau datang ke masjid terlambat untuk berjamaah sehingga pada waktu takbiratul ihram ngos-ngosan? Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian merapatkan shaf, bagaimana kalau kondisinya sempit sehingga tidak nyaman saat duduk? Ini mungkin di luar pertanyaan, di luar tema, mungkin nanti kita jawab di akhir saja Pak Kiai ya. Kita ke penelpon dulu Pak Kiai. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hairul Anwar.
0: Waalaikumsalam Ibu.
5: Di baju hitam.
0: Baju biru dongker ini.
5: Biru dongker. Sama dipertawakan oleh Bung Nono waktu itu juga. Salah, biru dongker. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu, silakan.
5: Assalamualaikum.

0: Iya,
1: iya, iya, mengenai sabar dan marah ini ya, Pak Kiai. Orang yang sabar itu ya, Bung Arul, siap, bukan berarti nggak pernah marah ya.
2: Benar, Bu.
1: Jadi, dan kalau ada orang yang marah-marah, itu sabar, sabar. Nah, itu. Jadi, kalau orang yang sabar itu, sepertinya orang yang kalau diberi ujian oleh Allah, dia akan dengan bijak menyikapinya dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau dia jatuh, dia bisa bangkit lagi untuk berjuang mencapai apa yang dimaksud oleh dia. Jadi bukan berarti enggak boleh marah kan, Pak Gai. Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa ya sabar itu ada batasnya katanya. Benarkah demikian? Bukan ya, ada yang mengatakan ya sudah mencapai batas kesabaran gitu. Memang orang yang sabar itu ya harus terus bersabar. Benarkah ada batasnya atau bagaimana sebenarnya? Terima kasih, siap, Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Satori. Dan terima kasih pula Bung Herul.
2: Sama-sama, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, karena waktunya sedikit sedikit lagi, jadi saya bacakan satu pertanyaan lagi. Boleh pakai ini? Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu.
0: Diulang lagi pertanyaan. Iya,
2: ada pertanyaan dari Ibu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bacakan pertanyaannya. Kalau ada orang yang hutang sama kita, harus bersabar apa? Sesabar apa? Andai setelah diingatkan dia cuek, boleh enggak kalau kita punya niat untuk nanti ketemu ditagih di akhirat atau di akhirat ditagihnya gitu, Pak.
0: Iya. Terima kasih. Ya, pertama tadi dari Bu Dini, betul. Kalau memang kita biasanya ada masa-masa yang katanya pergantian pancaroba atau dari remaja ke dewasa, itu biasa ada masa-masa yang menurut psikologis itu lagi ada emosi yang mungkin tingkatnya agak tinggi gitu ya. Nah, kita juga terkadang memang kurang kontrol, kurang apa, karena memang kurang kontrolnya satu ya keilmuan kita juga kadang-kadang masih dominan, belum nyampe, belum belajar banyak. Kemudian emosi kita, lingkungan juga bisa menambah, keluarga kita. Nah, ya ketika kita sudah dewasa mendapatkan banyak pengalaman dan itu adalah sebuah kesalahan, ya kita harus minta maaf pada Allah kayak gitu. Mohon ampun, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin yang sudah kita lakukan, yang akibatan tidak kesabaran, yang kita marah-marah terus, ya mudah-mudahan dengan kita sudah menyadari, dengan keilmuannya kita mumpuni, dan itu adalah sebuah kesalahan, ya Allah akan memaafkan kepada kita. Tapi, ya itu dan usah nggak pengen dimaafkan, jangan mengulangi lagi. Jangan sampai kita ada perasaan, oh saya memaafkan, atau kita mohon maaf pada Allah, kita menjadi rendah. Tidak, justru itulah kita, derajat kita meningkat yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bunda Indra, orang yang sabar itu bukan berarti hilang nggak pernah marah ya, marah tapi terkendali gitu tuh. Makanya di situ alladzina idza asabatuhum qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di sini ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah sifat kesadaran yang tinggi itu. Ketika kita dapat musibah, ketika kita mendapatkan sebuah ancaman, ketika kita mendapatkan, pokoknya sebetulnya sabar itu kan ketika dalam keadaan bahagia, ketika dalam keadaan sedih, ketika kita juga semuanya itu juga bisa sabar. Nah, sabarnya dalam arti yang berbeda-beda. Sabar ketika marah kita jangan membalas, sabar ketika mendapat cobaan ya kita harus tidak, jangan banyak bersedih. Sabar ketika kita ibadah kita harus terus laksanakan, karena orang nah gitu. Nah, sabar ada batasnya enggak? Tadi saya udah jelaskan, mungkin Bunda lagi kemana nih. Rasulullah SAW itu

0: sebetulnya sabar itu ada batasnya apa? Ketika batasnya sabar itu ketika dihina, Islam itu, agama Islam dihina, Rasulullah kan ayo perang atau tidak, gitu. Tapi ketika Rasulullah dihina dirinya, pribadinya, sosok dirinya, Rasulullah nggak pernah marah, nggak pernah membalas, nggak pernah, itu sebetulnya kalau begitu hebat kita. Ya, tetapi ketika, tapi kita kan kebalik kadang-kadang, dihina kitanya, marahnya bukan main. Tapi ketika dihina agamanya, bukan urusan kita. Itu bagusan urusan ulama, urusan kiai, urusan ustaz. Saya sih orang bodoh. Nah ini nih yang salah ini. Ya ketika urusan pribadi langsung, harga diri saya kemana? Saya harusnya ini orang ini, marah. Tetapi ketika urusan agama dihina, agamanya dilecehkan, bahasa Cirebonnya tir-tir saja. Bahkan dilemparkan itu bukan urusan saya, itu seorang agama jangan bawa, gitu. Yeah. Nah. Kemudian tadi yang
1: Ibu Purnama
0: ketiga, Ibu Purnama,
1: ya,
0: ya. Apa tuh Mas Arif?
1: Kalau ada orang yang hutang sama kita, harus sesabar apa?
0: Sama kita, ya sebetulnya ini kan memang perlu pengalaman, ilmu agama dan lain sebagainya supaya apa? Hak dan kewajiban kita itu harus paham, gitu tuh. Ini kan kadang-kadang orang yang menjadikan kita sering marah, sering salah pengertian karena tidak memahami tentang hak dan kewajiban ini. Kita boleh memiliki hak untuk pinjam, tapi kewajiban kita ya bayar. Kita juga sebagai orang yang meminjam, hak kita adalah kita bisa diambil, kewajiban kita, nah itu justru dengan kalau kita tidak ditagih sebetulnya ini, dia enjoy dengan hutangnya, gak mau bayar. Itu justru sebetulnya sih kita juga menjerumuskan orang yang hutang itu. Kenapa? Dia haknya orang lain masih dia ada, berada dia. Nah itu kan, dan dia tidak merasa. Padahal betul. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya Allah Maha Tahu tentang karakter bahasanya, faida dayantum faktubuha. Ketika kita berhutang, maka ditulislah gitu. Waktu buha ditulis.
1: Ada catatannya gitu.
0: Itu maksudnya bukan hanya ditulis, tapi untuk mengingat, untuk memahami, untuk mengetahui berapa ini perjanjiannya, amnya berapa, gitu. Jadi supaya maksudnya supaya jangan ada perselisihan. Ini, nah inilah kadang-kadang ini jadi hutang itu ya bumerang buat kita itu akhirnya. Rentenir-rentenirlah masuk pada kita. Itu.
1: Ya, kalau
0: kita pakai, harus bisa gitu.
1: Nah, pakai kalau ada niatan untuk nanti aja ditagihnya pasti akhirat gitu atau ketemu.
0: Wah, ya jangan. Ini justru harusnya kalau kita dan orang yang hutangnya menyadari tahu tentang hak dan kewajibannya, ketentuan-ketentuan hutang seperti apa, orang yang berhutang itu seperti apa. Ya, kalau dia lupa apa ditagih harusnya. Kenapa? Jangan sampai kita nagih tadi di akhirat, nanti cari di akhirat pakai apa?
1: Ya, pakai ini.
0: Naginya pakai apa?
1: Batas gitu. Untuk kita berhenti menagih itu ada tidak pakai untuk hutang ini? Ya, mungkin yang dimaksud ya, Ibu Purnama sesabar apa itu batas kita menagih
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, ya kabarnya ya gitu, kalau dia tetap susah ama malah melupakan, ya kita menyadari diri kita sabar untuk mengikhlaskan. Ikhlaskan sajalah. Jangan sampai persoalan utang justru menjadi persoalan nanti di akhirat. Nah, kitanya berarti kita juga rezeki adalah dari Allah. Ya memang sih kita sebagai manusia biasa, tapi kalau kita sebagai orang yang beriman ya harus kembali lagi seperti itu perasaan kita.
1: Okay.
0: Ya sudah, ketika kita supaya menjadi ladang pahala kita kan gitu.
1: Okay.
0: Pada ikhlasan saja daripada kita nanti masuk mau cari-cari di akhirat. Apa yang punya utang kita mau nagih.
1: Okay. Nah, ya, Pak Kiai. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Kiai dari Pak Desum. Jawab singkat saja Pak Kiai. Bagaimana hukumnya kalau datang terlambat di masjid sehingga tidak sehingga pada waktu takbiratul ihram ini ngos-ngosan lalu pengertian sah bagaimana kondisinya sempit sehingga tidak nyaman untuk duduk gitu Pak Kiai. Jawab singkat saja Pak Kiai.
0: Ya. Jadi sebetulnya sholat kalau masih menemui ruku ya takbiratul ihram langsung ruku ya kita bisa mendapatkan satu rakaat. Tetapi kalau tidak cukup maka kita menambah nanti sholatnya dan sholat yang pertama tadi dianggap tidak dihitung ya, karena tidak sempurna. Kemudian kalau kita memang duduk, tapi ya kan ada tempat lain, kalau masih mampu ya harus berdiri. Bagaimana caranya? Insya Allah biasanya kalau sholat tuh pertama kali berbaris, kelihatannya sempit. Tetapi ketika sudah terlaksana ruku sujud sampai satu rokat, biasanya agak longgar. Jadi kita yang nggak apa-apa. Tapi yang lebih baik adalah jangan ketinggalan kalau memang begitu, supaya jangan mengganggu orang.
1: Okay.
0: Ya. Nah, iya, jangan mengganggu orang gitu. Jadi kita juga harus tahu diri, harus menyadari diri, jangan sampai memaksa. Ah, saya itu kan ya biarpun dan ini adalah ada salah apa kekeliruan kita atau kecederaan kita untuk mengatur waktu. Ya kalau bisa ya tepat waktu supaya sholatnya tahu takbiratul ihram. Ya, itu saja barangkali Mas Arif.
1: Menutup mungkin ya, singkat saja.
0: Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang bisa bersabar, bersabar dalam kebahagiaan dan bersabar dalam kesedihan, bersabar dalam ibadah dan bersabar dalam menahan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar ada batasnya. Ketika kita dihina diri kita, Rasulullah selalu bersabar. Tapi ketika dihina agamanya, ayo kita kompromikan. Apakah dia mau menghina betul-betul ingin melakukan penghinaan dalam agama kita atau tidak. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia adalah negara yang menjadi moderasi beragama, saling menghargai, saling memahami. Insya Allah mudah-mudahan Allah lindungi di antara kita semua, supaya kita orang yang beragama damai dan memberikan kesabaran kepada kita semua. Terima kasih Mas Arul.
1: Sampaikan
0: mohon maaf atas kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kyai Haji Dr. Ahmad Satori sudah memberikan tausiahnya di pagi hari ini. Dan saya tutup Pak Kyai.
0: Sama-sama, makasih. Iya, makasih Mas Abdul.
1: Sama-sama Pak Kyai. Ya, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah pagi untuk edisi hari ini, pendengar.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kami dari Pemda, dari pemerintah kota Cirebon, ya memang bertugas untuk mengorkestrasi bagaimana supaya Mall Pangling itu bisa tetap berjalan, berkelanjutan. Sejak diluncurkan bulan Juni, ini sampai dengan sekarang sudah 24 kali digelar.
2: Kalau di Bulog Cabang Cirebon, stok kami itu ada 180 ribu ton beras medium yang tersimpan di gudang kami. Selain beras, juga ada minyak kita. Minyak kita kan itu sudah tersebar di kami. Stok kami itu setiap bulannya ataupun lebih dari banyak 20 ribu karton. Nah, setiap kartonnya ada 12 liter. Jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan.
0: Sari berita, Mall Pangling bantu pemerintah kota Cirebon perluas layanan pangan murah. Bulog pastikan ketersediaan beras, minyak, dan bahan pokok di Cirebon aman. Bersama saya, Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Mall Pangling bantu pemerintah kota Cirebon perluas layanan pangan murah hingga permukiman.
1: Kami dari Pemda, dari pemerintah kota Cirebon, ya memang bertugas untuk mengorkestrasi bagaimana supaya Mall Pangling itu bisa tetap berjalan.
3: Arus harga pangan di kota Cirebon mendorong pemerintah memperkuat pengendalian inflasi melalui layanan pangan bergerak. Mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi inovasi pemerintah kota Cirebon untuk memperluas akses pangan murah hingga ke pemukiman masyarakat. Keberadaan Mall Pangling menjadi di bagian strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat ketika harga pangan mengalami tekanan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh, mengatakan inovasi tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
1: Kami dari Pemda, dari pemerintah Kota Cirebon, ya memang bertugas untuk mengorkestrasi bagaimana supaya Mall Pangling itu bisa tetap berjalan, berkelanjutan. Sejak diluncurkan bulan Juni, ini sampai dengan sekarang sudah 24 kali digelar. Dan itu tidak hanya tiap minggu, bisa dalam satu minggu itu bisa sampai 2-3 kali. Tergantung permintaan juga dari masyarakat.
3: Elmi menambahkan, Mall Pangling juga membantu memperpendek akses masyarakat terhadap pangan ketika lokasi kegiatan pangan murah sulit dijangkau. Program tersebut menyasar kawasan yang sebelumnya terkendala keterbatasan tempat maupun akses jalan menuju lokasi kegiatan. Elmi menyebut Mall Pangling memungkinkan pemerintah merespon tekanan harga dengan menggelar layanan pangan secara lebih cepat. Langkah tersebut membuat intervensi pangan dapat dilakukan ketika komoditas tertentu mulai mengalami kenaikan harga. Rena Safira melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan Cirebon menerima penghargaan Kabar Cirebon Award 2026 Grup Pikiran Rakyat atas komitmennya menjaga integritas dan kepercayaan publik di sektor jasa keuangan. Kepala OJK Cirebon Agus Mutolib mengatakan, penghargaan tersebut menjadi penghormatan sekaligus amanah bagi lembaganya untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kepercayaan masyarakat perlu dipelihara melalui kerja nyata dan konsisten si dalam memberikan pelayanan. Melalui penghargaan tersebut, OJK berkomitmen menjadikan apresiasi sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan, perlindungan, dan edukasi keuangan, serta berharap memperkuat kepercayaan warga terhadap sektor jasa keuangan di Ciayu Majakuning. Bulog pastikan ketersediaan beras, minyak, dan bahan pokok di Cirebon tetap aman.
2: Nah, setiap kartonnya ada 12 liter, jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
3: Ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah Cirebon dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan stok beras Bulog Cabang Cirebon mencapai 180 ribu ton yang tersebar di 10 kompleks gudang di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon, Sandi Kusuma, kepada RRI. Ia mengatakan ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan pangan.
2: Kalau di Bulog Cabang Cirebon, stok kami itu ada 180 ribu ton beras medium yang tersimpan di gudang kami. Selain beras juga ada minyak kita. Minyak kita kan itu sudah tersebar di kami. Stok kami itu setiap bulannya ataupun lebih dari banyak 20 ribu karton. Nah, setiap kartonnya ada 12 liter. Jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
3: Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, untuk komoditas minyak, Bulog melakukan pengadaan lebih dari 20 ribu kardus minyak kita dengan takaran 12 liter per kardus dan setiap bulan menyalurkan sekitar 1.000 dus per hari untuk berbagai wilayah. Sementara, pasokan minyak kita di wilayah Cirebon juga lebih aman karena diperoleh dari sejumlah daerah seperti Semarang, Karawang, Bekasi, dan Tangerang. Ia menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan beras dan minyak karena Bulog menjaga ketersediaan komoditas melalui pasar, toko mitra, rumah pangan kita, hingga retail modern di wilayah Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Jumlah pemilih di Kota Cirebon mencapai 263.032 orang berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 3 tahun 2026. Jumlah tersebut bertambah 7.253 pemilih dibandingkan daftar pemilih tetap DPT yang pada pemilihan 2024 yang tercatat 255.779 pemilih. Kordip Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri, mengatakan data tersebut disampaikan dalam rapat pleno PDPB Triwulan 3 yang digelar KPU Kota Cirebon dan dihadiri beragam unsur. Dari total 263.032 pemilih tersebut, sebanyak 130.544 merupakan laki-laki dan 132.488 berjenis kelamin perempuan. Data tersebut menjadi hasil pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan hingga triwulan 3 tahun 2026. Bawaslu Kota Cirebon melakukan pengawasan terhadap proses PDPB melalui sejumlah langkah, yakni uji petik, pengawasan pencocokan, dan penelitian yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon, penyampaian surat imbauan dan saran perbaikan. Perumda Pasar Berintan pantau harga, pasokan, dan transaksi pangan di pasar melalui dinamika komoditas.
4: Mall Pangling sendiri menyediakan sejumlah komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, lalu telur dengan harga yang lebih terjangkau.
5: Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan di pasar setelah pelaksanaan program mobil pangan keliling atau Mall Pangling. Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Ian Rahardian Sunardi, mengatakan kondisi harga pangan perlu dilihat secara dinamis dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing komoditas.
4: Jadi secara umum kami melihat bahwa harga pangan harus dibaca secara dinamis dan tentunya komoditas per komoditas. Mall Pangling sendiri menyediakan sejumlah komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, lalu telur dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut juga telah dilakukan di pasar ya, antara lain untuk membantu menjaga stabilitas harga pangan. Karena itu, Perumda Pasar akan terus melakukan monitoring harga dan ketersediaan di pasar, bukan hanya untuk melihat harga jual, namun juga melihat volume transaksi, pasokan, dan kondisi pedagang.
5: Ian menambahkan, keberhasilan pengendalian harga pangan tidak semata-mata diukur dari murahnya harga komoditas, tetapi juga dari keterjangkauan bagi masyarakat dan keberlanjutan aktivitas perdagangan. Dengan demikian, Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon menempatkan stabilisasi harga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pedagang, sehingga keterjangkauan pangan dapat terjaga tanpa mengganggu keberlangsungan perdagangan di pasar tradisional. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Cirebon kejar ketertinggalan imunisasi anak melalui pelaksanaan bulan imunisasi kejar nasional.
6: Ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat. terlewat imunisasinya, berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya.
7: Dinas Kesehatan Kota Cirebon mendorong percepatan imunisasi anak yang belum mendapatkan dosis dasar melalui Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Siti Maria Listiawati mengatakan terdapat sekitar 1.400 anak yang masuk kategori zero dose atau yang belum mendapatkan imunisasi dasar seperti imunisasi DPT, HB, HIB. Kondisi tersebut menjadi salah satu sasaran prioritas dalam pelaksanaan BIKN di Kota Cirebon. Menurutnya, imunisasi penting untuk memberikan perlindungan individu sekaligus membentuk kekebalan kelompok. Upaya tersebut diperlukan untuk melindungi anak yang rentan dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
6: Sampai dengan saat ini, catatan kami ada 1.400 anak yang masuk ke dalam zero dose, dan memang kami upayakan betul dengan adanya Bulan Imunisasi Kejar Nasional ini untuk anak-anak tersayang yang masih zero dose, yang selama ini mungkin waktunya imunisasi sakit, mama papanya sibuk. Hayu, mari bersama-sama di bawah ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat, terlewat imunisasinya. Berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Sulfianti Irfan, mengatakan sasaran prioritas BIKN adalah anak zero dose. Namun, anak yang imunisasinya belum lengkap juga tetap dapat memperoleh dosis sesuai usia dan riwayat imunisasinya. Ia menjelaskan keterlambatan imunisasi tidak berarti anak harus mengulang seluruh rangkaian dari awal. Tenaga kesehatan akan memeriksa riwayat imunisasi dan memberikan dosis yang masih terlewat sesuai usia anak.
8: Memang untuk BIKN ini sasaran prioritasnya adalah anak-anak yang zero dose, anak-anak bayi yang belum mendapatkan vaksinasi DPT, HB, HIB. Tapi bukan berarti anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi yang lain itu tidak diberikan imunisasi sesuai dengan usianya. Jadi jika didapatkan, tentunya dengan melihat status imunisasi. Status imunisasi anak itu bisa dicek dari buku KIA, buku imunisasinya, atau kita juga sudah punya aplikasi, bisa dicek di tenaga kesehatan. Imunisasi yang mana yang anak ini memang terlewat.
7: Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menyiapkan layanan melalui puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Petugas kesehatan bersama kader akan melakukan penjangkauan hingga ke rumah untuk menentukan anak sasaran yang belum mengikuti imunisasi. Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menghimbau orang tua untuk memeriksakan kembali status imunisasi anak dan segera mendatangi fasilitas kesehatan jika terdapat dosis yang terlewat. Menurutnya, imunisasi yang terlambat masih dapat dikejar sebagai bagian dari momentum Bulan Imunisasi Kejar Nasional BIKN. Aura Aulia melaporkan.
0: Transaksi belanja daring, tingkatkan limbah kemasan hingga pelaku usaha perlu terapkan ekonomi hijau.
9: Pesan barang online kan itu pengemasannya kan pakai bubble wrap full ya, full maksudnya kayak bubble wrap, plastik, kertas dan lain sebagainya.
10: Meningkatnya transaksi belanja daring turut membawa persoalan baru berupa bertambahnya limbah kemasan dari berbagai pengiriman barang. Kaprodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gunung Jati, Salsabila, mengatakan pelaku usaha perlu memperhatikan penggunaan bahan kemasan agar tidak memperbesar pencemaran lingkungan. Kemasan barang yang dikirim melalui layanan e-commerce umumnya menggunakan berbagai material pelindung untuk menjaga produk selama perjalanan.
9: Sekarang udah banyak pakai e-commerce ya buat pesen-pesen barang online. Kan itu pengemasannya kan pakai bubble wrap full ya, full maksudnya kayak bubble wrap, plastik, kertas dan lain sebagainya. Dan itu kan bisa menjadi sampah yang bisa merusak lingkungan. Nah, maka dari itu sebaiknya para penjual juga lebih bijak dalam mengemas barangnya itu agar mudah terurai. Jadi akhirnya dampaknya bagi lingkungan itu tidak merusak lingkungan, sehingga lingkungan bisa lebih hijau ya, lebih terjaga.
10: Menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penerapan konsep ekonomi digital hijau. Pelaku usaha dapat mulai memilih bahan kemasan yang lebih mudah terurai, sehingga aktivitas perdagangan digital tetap memberikan manfaat tanpa meningkatkan beban lingkungan. Ia menilai perubahan kemasan dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan transaksi digital. Penggunaan material yang lebih ramah lingkungan juga dapat dilakukan secara bertahap oleh pelaku usaha. Rena Safira melaporkan.
0: Program mobil pangan keliling Pemkot Cirebon dinilai efektif tekan harga pangan dan inflasi jangka pendek.
11: Langsung tuh dari bulog langsung ke pemukiman warga. Ini motor rantai distribusi ini bagus.
12: Mobil pangan keliling atau mall pangling dinilai efektif dalam jangka pendek untuk membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung pengendalian inflasi di wilayah Kota Cirebon melalui pemangkasan rantai distribusi pangan. Hal tersebut dikatakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon, Teddy Kustandi, kepada RRI. Ia mengatakan penyaluran bahan pokok secara langsung dari bulog ke pemukiman warga dapat mengurangi biaya transaksi masyarakat, termasuk biaya transportasi dan waktu untuk memperoleh kebutuhan pangan.
11: Kalau kata saya, mall pangling ini bagus nih, tapi kalau dalam skala jangka pendek ya, jadi dia tergolong tinggi nih, karena dia, saya lihat, saya baca tuh, dia motong rantai distribusi ya, jadi kayak supply beras, minyak goreng, gula gitu, dia langsung tuh dari bulog langsung ke pemukiman warga. Ini motor rantai distribusi ini bagus.
12: Dari sisi pengendalian inflasi, Teddy menilai intervensi pangan melalui mall pangling dapat membantu menekan panik buying karena masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun ia menilai efektivitas jangka pendek tersebut masih menghadapi keterbatasan seperti jumlah armada dan stok barang yang dibawa. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Cirebon targetkan rekayasa lalu lintas terrealisasi di 2027 untuk kurangi macet dan kecelakaan.
13: Ya, harapannya mudah-mudahan adalah yang kita usulkan ini yang terrealisasi beberapa gitu.
14: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menargetkan sejumlah usulan rekayasa lalu lintas dapat direalisasikan pada 2027. Upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan mengatasi titik rawan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan realisasi usulan tersebut masih menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Karena itu, tidak seluruh usulan yang dibahas bersama pemangku kepentingan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
13: Ya, harapannya nanti mudah-mudahan tahun 2027 tadi setelah mendengar dari stakeholder seperti yang PU, karena masalahnya ada di anggaran yang terbatas, ya harapannya mudah-mudahan adalah yang kita usulkan ini yang terrealisasi beberapa gitu, walaupun tidak semuanya kan gitu ya, sehingga nanti terpecahkan gitu ya, mengurangi risiko kecelakaan dan titik rawan kemacetan.
14: Gunawan mengatakan penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan melalui konsep 3E, yakni engineering, education, dan enforcement. Tahapan engineering dilakukan melalui penerapan bentuk fisik, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Ia berharap dukungan para pemangku kepentingan dapat mempercepat realisasi sejumlah usulan rekayasa lalu lintas pada 2027. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko kecelakaan sekaligus menangani titik-titik rawan kemacetan di Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Mendengar, kini kita ikuti berita olahraga.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Tim nasional sepak bola Indonesia juara ajang FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Thailand lewat adu penalti.
16: Dari awal sampai dengan final ini cukup terseok-seok Indonesia. Tapi dengan sebuah kematangan, pengalaman, dan rasa percaya diri, alhamdulillah akhirnya walaupun dengan penalti, Indonesia sudah bisa membuktikan bahwa Indonesia layak juara di ASEAN.
17: Tim sepak bola Indonesia akhirnya berhasil menjadi juara dalam gelaran turnamen FIFA ASEAN Cup tahun 2026 usai menumbangkan timnas sepak bola Thailand di laga final yang berlangsung kemarin malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam laga final tersebut, skor sama 2-2 mewarnai hingga babak extra time dengan total 120 menit dan dilanjutkan dengan babak adu penalti. Di ajang tos-tosan akhir tersebut, skuad Garuda unggul 4-2 atas Thailand usai aksi tepisan akurat nan gemilang dari Emil Audiro, penjaga gawang timnas Indonesia, mengkandaskan asa tim Gajah Putih Thailand yang taktis menghantarkan Garuda Indonesia menjadi juara edisi perdana dari ajang FIFA ASEAN Cup tahun 2026. Sontak saja bukan hanya 67 ribu lebih pendukung di Stadion Bung Karno Jakarta yang bersorak-sorai, namun seluruh masyarakat Indonesia yang menggelar ajang nonton bareng atau nobar pun merayakan kemenangan tim asuhan John Heitman tersebut. Seperti yang diungkapkan pendukung fanatik tim nasional sepak bola Indonesia asal kota Cirebon, Reno Sukriano, kepada RRI usai nobar di kawasan Jalan Tuparef, Kabupaten Cirebon.
16: Ya, cukup menegangkan mengingat perjalanan dari awal sampai dengan final ini cukup terseok-seok Indonesia. Tapi dengan sebuah kematangan, pengalaman, dan rasa percaya diri, alhamdulillah akhirnya walaupun dengan penalti, Indonesia sudah bisa membuktikan bahwa Indonesia layak juara di ASEAN Cup.
17: Lebih lanjut, Reno berharap raihan gelar juara bagi tim nasional sepak bola Indonesia yang digawangi Kevin Dix dan kolega tersebut harus terus dimaksimalkan dan menjadi cambuk pelecut semangat tinggi untuk bisa meraih kesuksesan di ajang turnamen selanjutnya, yakni Piala Asia tahun 2027 mendatang. Aji Satria melaporkan.
0: Dengan berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital. Dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arul Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
15: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Mwah, mwah,
3: mwah, mwah. Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, gak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih.
4: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya. 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon pagi ini. Dan pendengar, Indonesia akhirnya mengukir sebuah sejarah ya, di mana Indonesia berhasil mendapatkan satu kemenangan, satu buah trofi ya, yang didapatkan dari event resmi.

FIFA, yakni FIFA Asian Cup 2026, berhasil mengalahkan Thailand dengan skor dengan penalti ya, dengan skor 2-4. Dan pendengar, dilansir dari area.co.id, pertandingan ini berjalan cukup ketat ya, di mana pada babak pertama kedua tim belum bisa menghasilkan skor hingga menit ke 85 babak ke 8 ke 84 ya. Babak kedua Dan James ini membuahkan atau menciptakan gol melalui tendangan bebas, dan pada menit ke 87 Thailand berhasil menyamakan kedudukan 1-1 melalui gol yang diciptakan oleh Ikhlas Sandron. Laga ini berlanjut hingga babak extra time atau babak tambahan waktu, di mana dua gol kembali tercipta di babak extra time ini. Thailand berhasil mengungguli Indonesia di babak extra time pada menit ke 111 melalui gol Peradol Camrasame, dan juga Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada babak extra time melalui gol Elkan Bagot, dan membuat pertandingan harus dilanjutkan dengan babak penalti. Dan melalui adu penalti ini Indonesia berhasil meraih kemenangan berkat keunggulan 4-2, di mana dua penendang dari Thailand ini gagal melesatkan golnya ke gawang Emil Audero di babak penalti ya, di mana penendang terakhir dari Thailand, Natapong Syairia, ini berhasil dimentahkan oleh Emil ya. Dan juga penendang ketiga yakni Sarah Yonyen, ini bolanya membentur Mister Gawang hingga akhirnya Indonesia keluar sebagai juara. Jadi kita akan bahas mengenai hal ini pendengar di Dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini bersama narasumber yang akan kami hubungi di pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudi Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi yang
2: Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.